0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankap Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankap Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankap Kota Batu.
2: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memberikan tutamer buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
1: Sementara itu, dokter hewan di Stankap Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagi kami.
1: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
5: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
4: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
6: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
4: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana

0: atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
1: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
2: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
1: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
3: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap Bakorwil yang ada 5 Bakorwil.
1: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
5: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
4: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
6: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
4: Syofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
8: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
9: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
8: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
10: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
11: Dukuh ini Kulon rutin Bisa. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
10: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
11: Harapannya apa, Pak?
10: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
8: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
12: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
13: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih izinnya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
12: Selain menampilkan Tajidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
14: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
15: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
12: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
16: Universitas ini yang wujudnya game.
17: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
16: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
17: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
18: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
17: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paralwelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 Pontianak bersama saya Cheri Lubis sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kita tiba di segmen kopi Anda, komentar dan opini Anda ya. Bukan saya ngasih kopi, bukan. Tapi Anda bebas untuk memberikan komentar dan opini Anda kepada kami. Bagi Anda yang mau bergabung nanti bisa di 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Nah pendengar, kali ini kita akan bahas terkait pengawasan orang tua untuk bisa melindungi anak di era digital. Jadi pendengar, di era digital saat ini, handphone ya, dan kemudian media sosial itu sudah jadi bagian dari kehidupan hari-hari anak. Namun pertanyaannya, apakah orang tua sudah benar-benar siap nih untuk mendampingi anak dalam menggunakan teknologi digital? Ketua Komisi, maksud kami pendengar ya, Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati menilai pendekatan kasih sayang dan pengawasan orang tua itu sangat penting dalam menghadapi tantangan anak di era digitalisasi. Menurutnya banyak orang tua yang akhirnya kesulitan untuk mengatur anak-anak setelah terlanjur memberikan handphone tanpa ada aturan yang jelas. Akibatnya, penggunaan HP ini dibiarkan bebas demi menghindari konflik dengan anak. Padahal pendengar, media sosial kemudian handphone ini diibaratkan seperti pisau bermata dua. Jadi kalau digunakan dengan baik, dia bisa bermanfaat. Tapi kalau tidak ada kontrol atau tidak ada kendali, ini malah bisa membahayakan anak. Maka dari itu pendengar, orang tua diminta untuk bisa memberikan batasan penggunaan handphone atau gadget sekaligus melakukan pengawasan dan pendampingan dengan konsisten. Kalau menurut Anda pendengar ya, apakah saat ini pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial anak itu sudah cukup? Atau justru anak-anak lebih banyak dibiarkan bebas untuk menggunakan gadgetnya tanpa ada dikontrol sama orang tua? Nah silakan sampaikan komentar dan opini Anda langsung ke telepon kami 734-987 atau bisa juga di WhatsApp kami 0811-570-1042. Akan saya tunggu sampai nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi silakan tulis komentar dan opini Anda, nanti akan saya bacakan dan boleh juga berinteraksi langsung di 734-987. Sementara itu saya putarkan terlebih dahulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Yovie and Nuno yang baru.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, siapa HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Masih di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan di kopi Anda kali ini pendengar, tadi kita membahas terkait pentingnya pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget dan media sosial bagi anak. Jadi pendengar, keluarga itu memang jadi lingkungan yang pertama dan utama, terutama dalam membentuk karakter anak, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Jadi pendengar, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak ini menilai bahwa berbagai persoalan anak yang muncul saat ini itu mostly atau banyaknya berawal dari kurangnya perhatian dan pengawasan di lingkungan keluarga. Karena itu pendengar, penguatan ketahanan keluarga dalam literasi digital itu dinilai sangat penting supaya nantinya anak ini tidak cuma jadi pengguna teknologi, tapi juga memahami resiko dan etika bermedia sosial. Edukasi juga perlu ya dimulai sejak dini melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak. Jadi pengawasan itu tidak cuma bersifat membatasi, tapi juga dengan cara membimbing anak dengan itu tadi ya, komunikasi yang hangat pendengar ya. Jadi jangan dimarah-marahin, tapi kalau bisa diajak berkomunikasi dengan hangat. Jadi kalau pendampingannya sudah tepat, tentunya diharapkan ke depannya nanti anak-anak bisa tumbuh jadi generasi yang lebih bijak lagi, lebih sehat secara mental, dan bisa bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Demikian pendengar untuk kopi Anda edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Setelah ini kami masih akan temani Anda tentunya dengan rangkaian informasi terkini lainnya dan juga koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Gimana ya, aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar hutang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan gak?
0: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
0: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
0: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Sebuah lagu pendengar dari Discord ya, Balada Insan Muda. Dan Anda masih bersama kami di Pro1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda mendengar di mana Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Pontianak ini menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini disampaikan Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanita Arbiastuti Kamtono, saat membuka workshop Pokok Telo dalam rangka Ladies Program Raker Komwil 5 Regional Kalimantan di Pontianak. Menurut Yanita, workshop Pokok Telo ini bukan hanya kegiatan keterampilan pendengar, tapi juga memiliki nilai filosofi budaya lokal, seperti simbol ketekunan, keberkahan, dan kebahagiaan yang biasa hadir dalam berbagai acara adat masyarakat. Selain melestarikan budaya, keterampilan membuat pokok telo ini juga dinilai punya potensi ekonomi kreatif yang bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendengar, kegiatan ini juga diramaikan dengan fashion show yang menampilkan berbagai motif khas kota Pontianak, termasuk motif caping yang terinspirasi dari topi tradisional nelayan di Kampung Caping, Pontianak Tenggara. Yanita berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antar daerah di Kalimantan, sekaligus memperkenalkan budaya dan potensi kreatif kota Pontianak kepada masyarakat luas. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu no. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Brazil bukan sekedar tim. Mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Taman Safari Indonesia meluncurkan International Animal Photo dan Video Competition atau IAPVC 2026 pada Sabtu 23 Mei 2026 di Taman Bendera Pusaka. IAPVC 2026 ini menandai perjalanan 35 tahun kompetisi visual satwa liar di Indonesia. Tahun ini pendengar, kompetisi mengusung tema From Lens to Legacy yang menekankan fotografi dan videografi sebagai media penyampaian pesan konservasi kepada generasi mendatang. Board Advisory Taman Safari Indonesia Group, Agus Santoso mengatakan, IAPVC 2026 ini memperluas jangkauan peserta sampai Asia Tenggara dan Australia guna memperkuat posisi kompetisi sebagai ajang visual satwa liar bertaraf internasional. Tahun ini pendengar, IAPVC menghadirkan 9 kategori lomba fotografi satwa liar yang memberi ruang bagi fotografer dan filmmaker untuk menampilkan kreativitas, kemampuan teknis, serta storytelling melalui karya visual. Dalam kesempatan tersebut, Taman Safari Indonesia juga meresmikan komunitas foto IAPVC sebagai wadah bagi pecinta fotografi alam dan satwa liar. Selain itu pendengar, IAPVC 2026 juga turut menghadirkan workshop fotografi di sekolah dan universitas. Seluruh karya peserta nantinya akan dinilai oleh juri profesional di bidang fotografi satwa, filmmaking, dan konservasi. Selama lebih dari 35 tahun, IAPVC ini terus menghubungkan seni, edukasi, pariwisata, dan konservasi melalui visual storytelling.

0: Karin, bayarkanlah es cendol aku nih.
1: Gampang. Berapa, Mang?
2: 5.000, Dek.
1: Bentar, bentar.
0: Ya ampun, Karin. Kok duitnya kamu simpan kayak gitu? Kayak tisu bekas. Padahal kan itu uang keluaran baru.
1: Alah, yang penting laku.
0: Kamu tuh ya, uang rupiah itu juga sebagai simbol kedaulatan negara loh. Jadi kamu harus bangga dan memanfaatkan serta memperlakukan uang dengan baik. Kamu tahu nggak, baru-baru ini uang rupiah tahun edar 2022 itu dinobatkan sebagai Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 oleh International Association of Currency Affairs. Karena uang rupiah tahun emisi 2022 ini lebih unggul pada desainnya, unsur pengaman, dan bahan. Sehingga uang rupiah ini jadi semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tapi kalau semua orang menyimpan uang seperti kamu, wah.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Sebuah lagu pendengar pilihanku dari Malik The Essentials. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini pendengar, informasi datang dari dunia kesehatan ya. Di mana Dante Saxono menyebut bahwa pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal terkait penyebaran virus Ebola. Pendengar, menurut Dante, langkah mitigasi ini dilakukan bahkan sebelum World Health Organization atau WHO ini menetapkan status darurat kesehatan global terkait penyebaran Ebola tersebut. Nah, informasi mengenai Ebola ini diterima melalui surat elektronik dan pesan singkat dari kolega kesehatan di Kenya yang kemudian langsung diteruskan kepada Andi Saguni untuk segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran kesehatan nasional. Pendengar, Andi Saguni kemudian menggelar pertemuan bersama dengan seluruh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK se-Indonesia, kemudian menerbitkan surat edaran kewaspadaan virus Ebola pada hari yang sama. Pemerintah juga terus melakukan screening dan karantina untuk bisa mengantisipasi kemungkinan masuknya virus Ebola ke Indonesia. Pendengar, Dante memastikan kemampuan diagnosis Indonesia saat ini sudah mumpuni, meski hingga sekarang belum ditemukan kasus Ebola di dalam negeri. Nah, pendengar, penyakit Ebola Virus Disease atau EVD ini merupakan penyakit yang disebabkan infeksi virus Ebola dan pertama kali ditemukan di kawasan Afrika Tengah. Jadi penyakit ini memang sempat mewabah di sejumlah negara Afrika seperti di Uganda, Sierra Leone, dan Kongo. Nah, kita doakan pendengar ya, semoga screeningnya yang dilakukan bisa berhasil. Jadi tidak ada lagi nih virus Ebola yang bisa masuk ke Indonesia, ataupun kalau misalnya sudah terlanjur ada, semoga bisa segera ditangani supaya tidak semakin menyebar. Nah, pendengar, setelah ini nanti kami akan hadirkan siaran langsung ibadah minggu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Dek, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang, mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.
2: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, setelah ini kita akan bergabung untuk menyimak bersama siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Katolik Katedral Santo Yosef Pontianak, di mana hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Selamat Hari Raya Pentakosta bagi Anda yang merayakannya Minggu 24 Mei 2026. Sekalian pendengar, saya Cheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang merayakan Hari Pentakosta hari ini, umat Kristiani, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saya Cheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Setelah ini kami akan hadirkan ibadah Minggu yang disiarkan langsung.

Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat baik kita serukan, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baharwilah seluruh muka bumi." Menyadari akan segala dosa-dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon pengampunan dari Tuhan. "Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal."

Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian.

0: pencurahan Roh Kudus kepada para rasul yang kita rayakan pada hari ini merupakan kelahiran gereja sebagai satu tubuh mistik Kristus. Kristus kepala, kita anggota tubuhnya. Kelahiran dalam satu roh bersumber kepada yang sama, namun tampil dalam hal yang berbeda-beda. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus hari ini kita merayakan pribadi Allah, yakni Roh Kudus. Roh Kudus, kodrat ilahi berasal dari Allah, dicurahkan kepada manusia, kepada para pengikut Yesus, dan roh ini dicurahkan melalui Yesus. Seperti yang dijanjikan, meskipun Yesus pergi kembali kepada Bapa, namun ia tetap menyertai para murid, menyertai gereja sampai akhir zaman melalui Roh Kudus. Jadi kita di dunia ini tidak berjalan sendirian, tidak berjalan hanya mengandalkan kekuatan kita manusia, tetapi kita berjalan bersama dengan Allah. Roh Kudus pertama kali kita terima saat kita dibaptis. Pembaptisan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Oleh pembaptisan dosa kita diampuni. Oleh pembaptisan kita menjadi anggota gereja. Dan oleh pembaptisan kita melaksanakan tugas perutusan Yesus Kristus. Roh Kudus memampukan kita, dan pencurahan Roh Kudus yang kemudian mendewasakan, menguatkan kita, kita terima saat menerima sakramen Krisma. Sakramen inisiasi yang berikutnya, yang ketiga, adalah sakramen Krisma. Diharapkan bahwa umat sekalian setelah dibaptis jangan lupa menerima sakramen Krisma. Di gereja katedral nanti akan dilaksanakan tanggal 30 hari Sabtu depan. Sekitar 400-an para calon krismawan, krismawati akan menerima sakramen krisma. Dan di lingkungan kita juga melaksanakan sakramen ini untuk para lansia dan orang sakit. Jangan mengabaikan itu sebagai anggota gereja, menerima sakramen krisma. Roh Kudus membimbing kita, memampukan kita untuk memahami tentang pribadi Allah. Karena memang Allah itu begitu misteri. Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah dunia, hidup bersama dengan manusia, melakukan apa yang dilakukan oleh manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dan ia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Mengapa Putra Allah harus wafat, harus menderita? Saudara-saudari, untuk memahami ini, kita perlu dibimbing oleh Roh Kudus. Maka kalau orang mempertanyakan tentang Yesus sebagai Tuhan, sebagai Putra Allah, kalau tidak mengimaninya, maka dia tidak akan paham. Tidak cukup mengetahui tentang Allah, tetapi juga mengimaninya, mengiyakan. Merayakan Paskah berarti kita mengiyakan ketuhanan Yesus. Kita mengakui kebangkitannya. Maka itu yang diwartakan oleh para rasul. Apa yang diwartakan? Tentang kebangkitan Yesus yang mati menjadi hidup. Tidak mudah dipahami. Mana mungkin orang sudah mati kok hidup? Mana mungkin Allah kok mati? tidak cukup hanya mengetahui, tetapi juga mengimani. Roh Kudus membimbing kita untuk memahami dan mengimani. Karena iman, kita siap untuk melakukan apa saja. Para murid yang sebelumnya begitu takut ketika Yesus mati, mereka mengasingkan diri, menutup diri, mengunci pintu rapat-rapat. Mereka takut. Dan mereka kehilangan keyakinan. Takut dari para pemimpin Yahudi yang mungkin mengawasi mereka. Kehilangan keyakinan karena yang diimani, yang diikuti waktu itu, di mana pengajarannya begitu hebat, tindakannya begitu spektakuler, melakukan aneka mukjizat, tetapi mati konyol di kayu salib, tidak meyakinkan. Maka mulai mereka kehilangan keyakinan. Mereka menutup diri rapat-rapat. Namun saudara-saudari, dalam situasi yang demikian, setelah Yesus bangkit dan terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan sehingga yang takut itu menjadi berani, yang lemah menjadi kuat, yang putus asa menjadi bersemangat kembali, yang berduka menjadi bahagia dan sukacita. Semuanya berubah karena Roh Kudus. Gereja hidup bukan hanya karena kekuatannya sendiri. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, kita tidak mampu. Apa yang terjadi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, selalu ada kejahatan, selalu ada penderitaan, selalu ada masalah. Apakah gereja mundur? Apakah kita sekalian senyap? Apakah kita kehilangan keberanian? Apakah kita putus asa? Gereja Katolik selalu menyuarakan kebenaran, keadilan, perdamaian, kemanusiaan. Gereja Katolik. Meskipun ada yang mungkin putus asa, mungkin acuh tak acuh, tetapi gereja secara lembaga tetap menyuarakan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Tidak bisa ditawar-tawar. Karena apa? Roh Kudus membimbing kita. Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua, dari sumber yang sama, namun tampil dalam bentuk yang berbeda-beda. Kita ini satu roh, satu pembaptisan, satu Tuhan. Namun dalam tugas perutusan, kita tampil dalam bentuk yang berbeda-beda. Punya peran masing-masing. Ya. Saat kita merayakan liturgi saja, peran kita berbeda-beda. Saya sebagai imam, ada petugas liturgi, ini ada lektor, ada prodiakon, ada kelompok kor, ada misdinar, ada petugas pemandu umat, kemudian ada biarawan-biarawati, ada orang yang pandai mengajar, berbicara, ada orang yang pandai melakukan tindakan-tindakan seperti mukjizat, punya karunia. Mengusir roh-roh jahat, punya karunia. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang merasa dirinya lebih hebat. Saya tidak mengatakan diri saya lebih hebat daripada umat. Demikian juga hendaknya yang lain. Kita ini memiliki roh yang sama. Peran kita berbeda. Maka sekecil apapun peran kita, jangan merasa tidak berguna. Semua kita ini berguna. Kalau tidak ada umat, tidak ada peran pastor. Kalau tidak ada umat, kosong gereja ini. Tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri karena perannya. Semuanya mengambil peran. Sekecil apapun peranmu, itu berarti. Rasul Paulus menegaskan ini. Meskipun berbeda-beda, namun tetap satu. dunia ini memiliki perbedaan yang banyak dalam konteks bacaan pertama tadi. Beda bahasa, beda bangsa, beda budaya. Sekarang beda itu banyak lagi. Beda partai politik, beda ideologi, beda selera, beda kepentingan. Banyak. Iman menyatukan kita. Dan oleh karena iman yang satu, maka segala perbedaan itu bukan menjadi masalah. Kita di Indonesia ini hidup dalam masyarakat yang pluralis, majemuk. Kita tidak mempersoalkan kita ini suku apa, kita ini agama apa, kita ini dari daerah mana, kita ini memiliki status sosial yang bagaimana. Tidak. Semuanya satu tujuan. Sebagai rakyat Indonesia, kita ingin mengalami hidup damai, sejahtera. Maka kita orang Katolik jangan terus-menerus melihat bahwa kita ini sebagai kelompok kawanan kecil. Harus diakui kita ini jumlahnya sedikit. Kisaran 7-8 juta umat Katolik di Indonesia. Sekitar 3-4% dari jumlah penduduk. Apakah kelompok kecil ini tidak berguna? Apakah kelompok kecil ini tidak berarti? Apakah kelompok kecil ini tidak berperan? Justru kelompok kecil sebagai kawanan kecil, kita ini lebih kreatif. Kita mengambil peran banyak. Bangsa ini membutuhkan kita. Ada buku yang menulis, bagaimanakah Indonesia kalau tidak ada gereja Katolik? Buku yang bagus. Bagaimana Indonesia kalau tidak ada gereja Katolik? Kita ini memprakarsai banyak hal. Pendidikan. Sekolah tertua di Indonesia, sekolah Katolik. Rumah sakit. Dan lain-lain. Meskipun kecil, namun kreatif. Kawanan kecil yang berarti, yang berguna, yang mengambil peran, bukan pelengkap penderita. Apa yang membuat kita mampu? Roh Kudus menyertai kita. Maka jangan takut, jangan khawatir. Kita bukan berjalan sendiri. Meskipun situasi sekarang tidak menentu, Indonesia sedang dalam masalah dalam segala aspek. Takut boleh, tapi jangan kehilangan harapan. Kenapa? Kita tidak berjuang sendiri. Kita tidak mengandalkan kemanusiaan kita saja. Ada sesuatu yang membimbing kita untuk melakukan sebuah tindakan kebenaran, yaitu Roh Kudus. Maka saudara-saudari, apa yang disampaikan oleh Yesus, damai sejahtera bagi kamu, dan itu yang diwartakan. Namun sebelumnya, kita harus mengalami damai dulu di dalam diri kita. Damai dulu di dalam diri kita, baru kemudian kita mewartakan damai itu kepada yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus dicurahkan bagi kita sekalian. Maka mari kita membuka diri untuk berdaya gunanya kembali Roh Kudus yang bersemayam di dalam diri kita. Jangan kita tolak karena ego, jangan kita tolak karena kepentingan pribadi. Roh Kudus membimbing kita untuk berperan serta, ambil bagian dalam kehidupan bersama, mensejahterakan, mendamaikan dunia. Dunia membutuhkan kita. Banyak kerusakan-kerusakan terjadi di sekitar kita. Salah satunya dalam konteks Kalimantan, kerusakan lingkungan. Lihat bagaimana hutan kita, lihat bagaimana sungai kita, lihat bagaimana lagi yang lain. Kalimantan Barat sedang sakit, lingkungannya sedang rusak. Apa yang kita lakukan? Semoga kehadiran umat Katolik di Kalimantan Barat memberikan peran, paling tidak untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Sembari kita berdoa, mohon berkat Tuhan dan menyerukan doa gereja. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu dan baruilah seluruh muka bumi. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa.
1: Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hai umatmu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Saudara-saudari, mari kita juga berdoa untuk keselamatan jiwa saudara-saudari kita, anggota keluarga, para sahabat dan kenalan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga mereka yang telah dipanggil diperkenankan untuk memasuki kediaman Allah yang abadi, mengalami kebahagiaan dan keselamatan yang kekal. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit dan yang menderita dalam hidupnya. Semoga mereka yang sakit memperoleh kekuatan dari Tuhan, penghiburan, kesetiaan iman, kesabaran, dan mereka semoga juga mendapatkan pengharapan yang teguh, dipulihkan keadaannya. Dan marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk berbagai kepentingan diri kita,

Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudusmu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini engkau menyempurnakan misteri Paskah, engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang engkau jadikan anak-anak angkatmu melalui persekutuan dengan Putra Tunggalmu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagimu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

0: Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala
1: dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo ke-14, Administrator Apostolik kami Samuel Oton Sidin, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu

Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak kanal

0: Pontianak siang ini.
1: Selamat malam, selamat malam pula ya. Kita mau menyapa langsung. Selamat siang pendengar ya. Selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak siang ini bersama saya Al-Fatih temani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam edisi siaran hari ini Minggu 24 Mei 2026. Tentunya kita akan update informasi-informasi menarik dan teraktual untuk Anda pendengar dari Pontianak, Kalbar, dan juga dari Indonesia tentunya ya. Dan kami juga akan hadirkan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat informasi-informasi dalam dinamika olahraga akan berjaringan dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional di Jakarta. Kemudian ada obrolan siang, kita akan bahas kuliner makan siang lagi nih pendengar. Kemudian warta berita siang, dan juga ditutup dengan Indonesia Banget untuk pilih lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita siang ini pendengar, kami hadirkan beberapa koleksi lagu dari Pro 1 terlebih dahulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10 ini kita bahas program idola pendengar ya, Indonesia Layak Anak. Di mana satu topik yang akan kita bahas hingga nanti jelang pukul 11 adalah tentang kesehatan mental pada anak ya. Tentunya kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental, ini adalah fondasi utama bagi anak yang akan menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Nah, kalau misalnya kita bahas mengenai isu komprehensif ya mengenai kesehatan mental anak, mungkin kita akan mulai dari definisi dan kesadaran awal dulu mengenai kesehatan mental pada anak yang bisa kita katakan bukan hanya sekedar gangguan jiwa ya, melainkan kemampuan mereka untuk mencapai ambang perkembangan emosional yang tepat. Jadi kalau misalnya kita lihat pada anak, itu yang berkembang bukan hanya fisiknya saja pendengar ya, tapi secara emosional mereka juga sedang berkembang. Nah, hal ini tentunya mencakup kemampuan anak untuk belajar bagaimana menjalani hidup, menjalani hubungan yang sehat dengan teman sebaya, berkomunikasi begitu ya, menjalin relasi sesama anak-anak begitu, serta mengelola stres yang muncul dalam keseharian. Ya, jangan dikira anak-anak tidak stres begitu ya. Pasti mereka juga mengalami kesulitan hidupnya masing-masing pendengar. Untuk Anda yang sudah punya anak mungkin lebih paham begitu ya. Nah, untuk itu pendengar di awal tahun di tahun 2026 ini Indonesia kesadaran ini mulai bergeser dari sekedar hanya melihat fisik ya, fisik saja yang bertumbuh, lebih ke arah kepemahaman bahwa pikiran yang sehat dan pikiran dan mental yang sehat ini juga menjadi mesin utama untuk pertumbuhan anak. Begitu pendengar, dan ini bersumber dari data WHO tentang Child and Adolescent Mental Health. Nah, mengenai gejala awal dan peringatan, sebenarnya ini juga perlu kita waspadai, tapi semoga tidak terjadi begitu pendengar ya. Nah, penting juga untuk Anda para orang tua untuk peka terhadap perubahan perilaku yang drastis sebagai sinyal. Nah, ini bisa kita katakan sebagai sinyal awal tentang adanya masalah mental pada anak. Tanda-tanda ini melansir dari laman Centers of Disease Control of Prevention Children's Mental Health. Bisa berupa penarikan diri dari lingkungan sosial. Anak-anak tiba-tiba tidak yang tadi ya awalnya aktif begitu ya, tadi awalnya mungkin suka menyapa paman bibinya, tapi tiba-tiba kok menarik diri begitu ya. Terus kemudian perubahan pola tidur dan makan yang ekstrem, hingga penurunan prestasi akademik tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba saja mungkin nilainya anjlok atau cara belajarnya sudah tidak sesemangat sebelumnya. Ini menjadi tanda-tanda awal yang bisa Anda waspadai pendengar. Anak seringkali tidak memiliki kosakata yang cukup ya untuk mengungkapkan kecemasan mereka. Mereka sebenarnya memiliki perasaan yang mungkin sudah diambang ingin menjelaskan sinyalnya, tapi tidak bisa begitu pendengarnya, karena kosakata yang masih belum tercukupi itu tadi. Nah, anak ini seringkali juga akhirnya emosi tersebut meledak begitu ya, dalam bentuk tantrum atau perilaku agresif yang sebenarnya adalah teriakan minta tolong. Itu perlu disadari oleh orang tua. Jadi jangan hanya semata-mata melihat bentuk tantrum atau perilaku agresif ini sebagai oh anak ini sedang nakal atau apa, tapi juga bisa kita jadikan alarm begitu pendengar ya, sebagai sinyal tanda awal bahwa si anak memiliki masalah pada mentalnya. Tapi sebenarnya ini juga perlu Anda butuhkan penanganan lebih khusus lagi pendengar. Nanti kita akan bahas bagaimana dampaknya ya, dampak dari transformasi digital ini juga ternyata berpengaruh pendengar ya terhadap resiko besar kesehatan mental anak. Belum lagi soal peran lingkungan, keluarga, dan sekolah di mana tempat anak bertumbuh. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Wih, keren. Hebat sih, ini baru anak muda. Mantap.
3: Iya, aku keren. Biasa aja, gak usah muji-muji.
2: Lah, dia kepedean. Nih, yang aku bilang keren tuh konten anak muda yang berprestasi. Terus ada juga nih yang suka bersih-bersih tempat ibadah, sungai, kasih bantuan juga nih buat korban bencana. Ada juga yang udah konser musik di luar negeri. Pokoknya banyak deh. Aku yang bukan orang tuanya aja ikut bangga.
3: Iya sih Fatih, ternyata banyak anak muda yang pintar, kreatif dan menginspirasi. Kita juga bisa gak ya kayak mereka?
2: Aku yakin bisa sih, asal kita ada kemauan. Hal-hal kecil aja kita mulai dari diri kita dan lingkungan sekitar kita dulu. Setuju gak?
3: Setuju sih, karena kalau cuma dipikirkan tanpa ada gerakan apa-apa, percuma kan ya? Gas lah!

Anda masih di Idola Indonesia Layak Anak bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita bahas lagi mengenai kesehatan mental pada anak yang ini juga tentunya menjadi penting dan fondasi utama ya untuk menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Kemudian kita lihat juga dari dampak transformasi digital, pendengar ya. Kalau kita lihat di awal tahun 2026 ini udah menuju pertengahan tahun ya, di mana pengaruh dunia cyber ini juga menjadi faktor resiko terbesar bagi kesehatan mental anak. Karena anak sekarang sudah terpapar semua ya, maksudnya pasti sudah mengetahui dunia digital, mengetahui gadget, paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, dan fenomena perbandingan sosial ya. Ini melalui media sosial juga memicu rasa rendah diri dan kecemasan kronis pada anak. Melansir dari laman American Academy of Pediatrics, Media and Young Minds, pendengar ya, bahwa anak-anak yang tanpa literasi digital yang memadai, mereka tidak terlalu paham dengan apa sebenarnya yang ada di media sosial atau di dunia digital yang mereka genggam. Tentunya anak-anak ini berisiko terjebak dalam ekosistem digital yang mengeksploitasi dopamin mereka. Mereka dengan senang ya bermain gadget, begitu gadgetnya ditarik mereka akan kehilangan si dopamin itu tadi, pendengar, dan pada akhirnya mengganggu kestabilan emosi dan kemampuan fokus mereka yang seharusnya dipakai untuk belajar. Belum lagi kita membahas mengenai peran lingkungan keluarga dan sekolah yang menjadi lingkungan terdekat bagi anak, di mana rumah dan sekolah ini merupakan ekosistem utama di mana kesehatan mental anak akan dibentuk ya. Atau justru malah dirusak, pendengar. Nah, lingkungan yang suportif di mana anak merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi ini bertindak sebagai faktor pelindung atau protective factor yang sangat kuat. Melansir dari laman UNICEF, sebaliknya, pendengar ya, tekanan akademik yang berlebihan di sekolah tanpa adanya dukungan emosional ini juga dapat memicu stres traumatik pada anak usia dini hingga remaja. Kalau kita bahas mengenai pendekatan komunikasi dan empati, solusi yang paling efektif, pendengar ya, kita akan bahas mengenai solusi dan juga nanti di segmen terakhir intervensi profesional tentunya jika dibutuhkan, serta pemulihan pada stabilitas mental anak. Melansir dari laman Psychology Today, solusi awal yang paling efektif adalah membangun komunikasi dua arah yang berbasis pada empati, bukan instruksi, karena terkadang memang sebagai orang tua lebih banyak memberikan instruksi ya kepada anak. Nah, kali ini buka komunikasi dua arah yang berbasis pada empati. Orang tua juga perlu mempraktikkan mendengar aktif, menjadi pendengar bagi anak-anak, di mana mereka juga memberikan perhatian penuh saat anak berbicara dan memvalidasi perasaan anak tanpa langsung memberikan solusi atau kritikan. Validasi seperti sederhana nih ya, seperti kita mengerti si anak merasa sedih, itu jauh lebih berharga dalam menenangkan sistem saraf anak daripada nasihat panjang lebar yang cenderung mengabaikan emosi mereka. Begitu, pendengar, dan setelah ini nanti akan kami bahas juga data dari Kementerian Kesehatan RI dari Direktorat Kesehatan Jiwa. Bagaimana intervensi profesional dan pemulihan akan juga dibutuhkan ya dalam tumbuh kembang emosi anak. Dalam hal ini yaitu kesehatan mental ya, yang menjadi fondasi utama untuk menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Idola Indonesia Layak Anak.

0: Rani, tadi saya ketemu anak ibu, si Amel jajan di warung Koh Ati.
1: Oh ya Bu, memang biasa dia pergi jajan sendirian.
0: Tapi saya lihat Amel itu pakai perhiasan emasnya lengkap sekali ya Bu. Dari kalung, gelang, cincin, sampai anting-anting juga.
1: Namanya juga anak perempuan kan Bu. Wajarlah kalau pakai perhiasan, biar tambah cantik.
0: Maaf ya Bu, bukan masalah cantiknya. Tapi kan dengan memakai perhiasan, apalagi masih anak-anak, itu bisa mengundang kejahatan. Saya sering lihat berita tentang penjabretan saat anak lagi main atau di jalan. Masih mending kalau perhiasannya aja yang diambil. Gimana kalau anak terluka atau sampai diculik?
1: Ya ampun, saya kok gak kepikiran ya sampai ke sana ya Bu. Makasih Bu Sari udah mengingatkan. Saya mau cari Amel dulu ah, biar perhiasannya disimpan aja supaya lebih aman.
2: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak, di mana kita masih membahas mengenai kesehatan mental bagi anak. Itu juga merupakan hal yang penting, pendengar, ya, untuk menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Kemudian kita masuk ke segmen terakhir mengenai intervensi profesional dan pemulihan ketika masalah kesehatan mental ini sudah mulai mengganggu fungsi sehari-hari, ya. Mencari bantuan profesional atau psikolog anak atau psikiater ini adalah langkah bijak, pendengar, yang tentunya juga bukan sebuah aib begitu, ya. Beberapa waktu lalu kami juga sempat mewawancarai psikolog anak, ya, di mana juga ternyata ini hal yang biasa terjadi begitu, pendengar, dan tidak apa begitu. Terapi bermain atau play terapi ini juga bisa menjadi salah satu solusi begitu, pendengar, ya. Atau terapi perilaku kognitif sering digunakan untuk membantu anak memproses emosi mereka dengan cara yang menyenangkan. Nah, pemulihan ini adalah proses berkelanjutan, dan tentunya dukungan konsisten dari lingkungan sekitar ini adalah kunci utama agar anak bisa kembali tumbuh dengan optimal dan tangguh. Melansir dari laman Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Kesehatan Jiwa, pendengar. Nah, tentunya sebagai penutup, penting juga untuk kita ingat bahwa kesehatan mental anak ini adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa kita tawar, pendengar, ya. Gizi terpenuhi, nutrisi terpenuhi, tapi juga sehat jiwanya juga tumbuh menjadi individu yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam membangun komunikasi yang empatik, menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman, serta tidak ragu untuk mencari bantuan profesional saat dibutuhkan, kita sebenarnya telah memberikan bekal terbaik bagi masa depan anak-anak. Mari, pendengar, kita jadikan isu kesehatan mental ini sebagai percakapan terbuka, ya, yang penuh dukungan tanpa adanya judgement, demi memastikan setiap anak di Indonesia tidak hanya tumbuh besar secara fisik tetapi juga mekar dengan bahagia dalam pikiran dan hatinya. Dan beberapa saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama dinamika olahraga. Kita akan relay dari Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar?

didik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang

0: berbeda dibandingkan kami.
1: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
2: escapar. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
3: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kick-off berbunyi, tensi mulai meninggi, pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi, 11 versus 11, saling serang.
4: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
5: Persib Bandung berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
6: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
5: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
6: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
5: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa munci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk
2: saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika.
1: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil Herman Oscar, Jalan Pahlawan nomor 30 Pontianak, Kalimantan Barat sebagai termohon eksekusi supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Yukito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, Anda masih bersama kami dan tadi sudah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kini pendengar akan kami hadirkan satu informasi langsung dari reporter kami dari Stadion Sultan Syarif Abdurrahman di sirkuit pendengar, di mana akan kami laporkan kejuaraan Provinsi Balap Motor Seri 1 Kalimantan Barat bersama reporter kami Rokib. Selamat siang Rokib.
1: Yang
0: baik, silakan laporan Anda.
1: Baik, Fatih dan pendengar Pro 1 RRI Pontianak, hari ini dilaksanakan pelaksanaan kejuaraan motor yang dilaksanakan oleh Ikatan Motor Indonesia Kota Pontianak bersama Ketua DPRD Kota Pontianak dan IMI Provinsi Kalimantan Barat. Kejuaraan ini merupakan kejuaraan tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang diikuti lebih dari 300 peserta atau pembalap motor yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan ada juga dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur dan beberapa provinsi lainnya. Pada kejuaraan ini peserta mengikuti ada 27 kelas yang terdiri dari 120 cc sampai 150 cc bagi pembalap yang diperlombakan pada kejuaraan motor yang dilaksanakan di sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak, yaitu di Gor Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak, tepatnya di kawasan Gor Terpadu Ayani Pontianak. Nah, balap ini atau kejuaraan ini sudah berlangsung sejak kemarin dan hari ini merupakan final yang diikuti dari ratusan peserta akan memperebutkan juara atau trofi Ketua DPRD Kota Pontianak dan Ketua IMI Pontianak. Kejuaraan ini menjadi agen atau ajang penting dalam mencari bibit unggul untuk mewakili di tingkat provinsi nantinya atau antar provinsi nantinya yang akan digelar beberapa waktu mendatang. Selain akan digelar pada bulan ini, kejuaraan ini juga akan digelar kembali nantinya pada bulan 9 oleh IMI Kota Pontianak bersama Ketua DPRD Kota Pontianak untuk menyeleksi atlet-atlet atau pembalap motor yang ada di Kota Pontianak Kalimantan Barat untuk bisa mewakili di tingkat nasional bahkan internasional. Melalui event ini diharapkan tidak ada lagi balap-balap liar di Kota Pontianak, sehingga panitia beserta seluruh stakeholder mengajak semua para pebalap untuk menunjukkan bakatnya di ajang sirkuit yang telah disediakan atau yang telah dilaksanakan oleh Ikatan Motor Indonesia di sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Tampak juga sudah hadir ramai ya pengunjung untuk menyaksikan langsung pertandingan atau kejuaraan motor Indonesia ini, karena memang ini merupakan momen yang ditunggu oleh warga Kota Pontianak yang dilaksanakan di kawasan Gor Terpadu Ayani Pontianak. Warga sudah mulai berdatangan mulai dari pagi tadi sampai siang ini sudah mulai memadati dan puncaknya akan hadir pada sore nanti. Puncaknya akan dihadiri oleh MC dari tingkat nasional. Demikian laporan saya, Fatih. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rokib langsung dari sirkuit ya, Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Selamat kembali bertugas. Dan pendengar, kami masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan pukul 12 akan kami hadirkan opsi obrolan siang. Kita bahas mengenai informasi kuliner dan juga makan siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

dan polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Rilas panggilan Anmaning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PN PTK Jo nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2021 garis miring PN PTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PT PTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003 Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026 saya Ure Heri Yanizar jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil ahli waris dari Sony Pang alias Cisong bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama perempuan Pek Njik alias Eni Lilianti Pang. Dulu beralamat di Jalan Ismail MZ, Gang Buntu nomor 7 Pontianak, sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai termohon eksekusi. Supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau unmanning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut. Dalam perkara antara, demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12.23 kita masih dalam program Opsi Pendengar, obrolan siang. Kalau kita lihat-lihat nih kan kalender, udah tanggal 24 Mei 2026. Udah bisa dikatakan ini akhir bulan lah pendengar ya, tanggal tua. Tentunya kita juga tetap butuh yang namanya kuliner ya pendengar ya, dimana menemani makan siang kita di tanggal tua ini juga kita perlu makanan yang tentunya tetap bergizi begitu ya, dengan perut kenyang hati pun senang. Kita akan bahas strategi makan nikmat di tanggal tua. Kita mulai dari kehangatan di balik etalase warteg. Memang sih kalau di Pontianak nih kayak saya sendiri jarang ya menemukan yang namanya warteg. Emang bukan budayanya Pontianak, tapi banyak kan warung-warung nasi. Nah, kita bilang itu warung nasi biasanya pendengar ya, yang menjual berbagai lauk pauk. Dan tentunya kadang kita temuin aja tuh hidden gem warteg ya, dari masing-masing lauk pauknya yang menawarkan kehangatan masakan rumah di tengah hiruk pikuk kota. Ini menjadi salah satu rekomendasi ya pendengar ya, mau di akhir bulan ataupun di awal bulan kalau memang udah jadi langganan gitu ya. Itu tadi yang kita butuhkan itu adalah, apalagi untuk yang anak kos misalnya, yang jauh dari keluarga, membutuhkan kehangatan masakan rumah kan di tengah kesibukannya begitu. Nah, dengan sepiring nasi panas, siraman kuah opor yang gurih, perpaduan padu-padan antara orek tempe, sambal korek, ataupun ada juga sayur-sayuran yang mungkin biasa ditemukan di rumah begitu ya. Ini juga mendapatkan kemewahan ya, walaupun kita bukan sebutnya dari segi mahalnya makanan, tapi memang kemewahan hakiki yang tanpa perlu merogoh kocek lebih dalam. Di sini interaksi sikat dengan ibu penjualnya, Bu D atau Bu Le begitu ya. Ini tentunya menjadi kenyamanan ekstra yang tidak akan kita temukan di restoran mahal. Dan juga eksplorasi tersembunyi di kantin karyawan ini juga bisa kita jadikan rekomendasi pendengar. Salah satu rahasia umum untuk makanan enak dan murah adalah mencari kantin di area gedung perkantoran atau kampus. Udah paling benar ya, saya juga kadang suka cari itu dekat-dekat Untan gitu, atau enggak daerah perkantoran begitu ya. Biasanya tempat-tempat ini memiliki hidden gem seperti ayam geprek mungkin yang sambalnya melimpah, atau gado-gado dengan bumbu kacang yang kental dan otentik tapi dengan harga yang masih masuk di kantong mahasiswa begitu ya. Selain harganya yang tidak terlalu merogoh kocek dalam-dalam, ramah di kantong, suasana ramai dan akrab di kantin ini juga memberikan energi positif yang mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan menunggu hari gajian tiba. Tunggu seminggu lagi lah pendengar ya. Nanti kita akan bahas lagi strategi makan nikmat di tanggal tua. Masih ada juga beberapa poin yang akan kami bahas setelah ini. Tetap bersama kami di sini di Opsi Obrolan Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Rilas panggilan An Maning nomor 5 /PDT.X/2026 PNPTK Jo titik nomor 03/PDT.G/2001 PNPTK Jo titik nomor 11/PDT/2002/PTPTK Jo titik nomor 1073K/PDT/2003 Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil ahli waris dari Deni Abadi alias Ciheng beralamat di Jalan Karimata nomor 5 Pontianak sebagai termohon eksekusi, supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Yukito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Anda masih bersama kami di Opsi Obrolan Siang Pendengar. Kita masih bahas mengenai kuliner di akhir bulan atau di tanggal tua. Strategi tetap makan nikmat ya di tanggal tua. Ini sebenarnya gak boleh sering-sering pendengar ya. Ada satu tips yaitu eksplorasi mie instan nih. Tapi mie instannya juga gak boleh sering-sering dan harus diolah dengan benar, biar si mie-nya ini menjadi karbo tapi tidak meninggalkan nutrisi-nutrisi lainnya. Nah, mie instan memang sering sekali dianggap sebagai menu darurat begitu ya. Padahal dengan sedikit kreativitas, menu ini bisa menjadi hidangan yang spesial tentunya pendengar. Coba teknik hack populer ya, dengan menambahkan irisan sawi segar. Jadinya tidak hanya mie instan, tapi kita juga dapat serat dari si sawinya, dapat nutrisi lainnya. Telur juga pendengar ya, biar tambahan protein, telur setengah matang. Dan sedikit perasan jeruk nipis dengan untuk mengangkat aromanya. Menikmati semangkuk mie rebus saat hujan, nggak tahu nanti sore hujan nggak ya di Pontianak. Ini tentunya di akhir bulan lagi ya, bukan lagi bentuk keprihatinan, melainkan momen apresiasi diri yang sederhana namun sangat membekas di hati. Tapi juga kita bisa juga dengan memasak sendiri pendengar. Alih-alih mie instan, tadi kan ada telur ya kan. Nah, telurnya kenapa nggak kita buat menjadi sentuhan ajaib aja, menu telur dadar crispy misalnya. Pilihan bahan dapur yang mulai terbatas, telur ini memang selalu menjadi pahlawan yang tidak pernah mengecewakan. Mau dibuat apa aja bisa begitu ya. Mungkin Anda bisa menyulap sebutir telur sebagai hidangan yang luar biasa dengan teknik dadar crispy atau telur barendo khas Minang yang lebar dan renyah. Bisa dibuat sendiri di rumah pendengar. Cukup tambahkan irisan daun bawang ya, dan juga sedikit tepung terigu agar teksturnya lebih kokoh dan mengembang. Lalu sajikan di atas nasi hangat dengan kecap manis dan mungkin kalau ada sambal boleh, kalau tidak boleh di skip. Sayur seadanya kalau misalnya ada pendengar. Nah, kesederhanaan menu ini justru seringkali menjadi penawar rindu akan masakan masa kecil yang penuh kasih sayang. Membuktikan bahwa kebahagiaan saat makan siang itu tidak selalu ditentukan oleh mahalnya harga bahan makanan. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

0: Nah, pendengar, di segmen terakhir ya, kita masih bahas mengenai strategi makan nikmat di tanggal tua, di akhir bulan begitu pendengar ya. Tentunya memasak sendiri juga sangat-sangat hemat. Nah, memanfaatkan memasak dalam porsi yang besar atau batch cooking begitu ya. Memasak sendiri di rumah ini memang adalah cara yang paling efektif, paling hangat untuk menunjukkan kasih sayang pada diri sendiri sekaligus menghemat pengeluaran. Cobalah untuk membuat satu menu besar yang tahan lama, seperti mungkin rendang begitu ya, rendang jamur atau sambal goreng kentang di awal minggu atau di akhir pekan seperti ini begitu ya. Selain lebih higienis, aroma masakan yang memenuhi ruangan saat kamu saat Anda menghangatkan makanan, ini akan memberikan rasa tenang. Ini adalah bentuk investasi kecil yang memastikan bahwa meskipun tanggal tua melanda, kualitas asupan nutrisi Anda juga tetap terjaga dengan baik. Itu dia pendengar untuk kuliner kita di akhir bulan atau di tanggal tua begitu ya. Beberapa saat lagi pukul 1, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Siang temani Anda hingga nanti pukul 13.30. Tetap bersama kami di sini di Persatu RR Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Kalimantan Barat dinilai berpeluang menjadi pusat event internasional.
6: Tambah lagi sekarang Singapura mau masuk lagi dengan squad dan segala macam itu. Nah ini sayang kalau tidak di by design. Kita harus desain barang ini bukan hanya given. Kalau hanya kita menerima begitu aja, sayang ada event internasional, mereka habis-habis itu tidak bisa buang duitnya di kita.
5: Bantuan sapi kurban Presiden Prabowo mulai disalurkan ke masyarakat.
7: Bahagia Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi lingkungan. Ini perkiraan yang sudah-sudah dari kawan-kawan yang sudah berundang-undang itu sekitar 6-800 kantong.
8: Selamat siang, pendengar. Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, produksi RRI Pontianak, edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, tingginya konsumsi es batu di Kota Pontianak dinilai menjadi gambaran besarnya perputaran ekonomi sektor kuliner dan pariwisata daerah. Berikut laporannya.
9: Besarnya aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, dinilai menyimpan potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata dan event internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, menyebut tingginya konsumsi es batu mencapai 20 ton per hari menjadi indikator tingginya aktivitas masyarakat di sektor kuliner, kafe, warung kopi, hingga rumah makan. Menurutnya, jika Kalimantan Barat mampu menghadirkan kalender event yang terukur dan berkelanjutan, maka dampaknya akan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Apalagi saya katakan sebelah-sebelah kan ada tangga, bukan hanya masalah konsumsi barang ya, aktivitas juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, pastinya kita berharap kita sama-sama kerja di saling gandeng tangan, kolaborasi, bagaimana Kalimantan Barat dengan kelebihan seperti pintu keluar tadi saya katakan, darat, laut, dan internasional.
9: Fahmi menilai posisi strategis Kalimantan Barat menjadi peluang besar, terlebih dengan tingginya mobilitas warga Malaysia menuju Pontianak melalui penerbangan Kuching ke Pontianak yang kini tersedia setiap hari. Bahkan menurutnya rencana masuknya penerbangan dari Singapura juga harus disambut dengan desain pengembangan event dan pariwisata yang lebih matang.
6: Tambah lagi sekarang Singapura mau masuk lagi dengan squad dan segala macam itu. Nah ini sayang kalau tidak di by design. Kita harus desain barang ini bukan hanya given. Kalau hanya kita menerima begitu aja, sayang ada event internasional, mereka habis-habis itu tidak bisa buang duitnya di kita.
9: Fahmi berharap pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat dapat berkolaborasi menciptakan event berskala nasional dan internasional agar kunjungan wisatawan memberi dampak ekonomi lebih luas bagi Kalimantan Barat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Pendengar, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kota Pontianak kini memikul tanggung jawab besar. Tidak sekadar menjadi organisasi administratif, namun dituntut mampu mengagalkan atau membatalkan niat pasangan suami istri yang ingin bercerai demi menjaga keutuhan rumah tangga.
9: Tantangan ini mengemuka setelah secara resmi pengurus BP4 tingkat kota hingga kecamatan sekota Pontianak dikukuhkan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Pontianak Amirullah mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan pesan kuat agar pengurus BP4 yang baru dilantik memperkuat fondasi rumah tangga masyarakat di Kota Pontianak. Menurut Amirullah, peran BP4 harus berada di garda terdepan dan tidak boleh sekedar mengeluarkan rekomendasi perceraian saat ada konflik. Namun dituntut adaptif menghadapi kompleksnya permasalahan modern termasuk dalam pemanfaatan teknologi.
10: Di utuh dan lestari, jadi salah satu benteng untuk pencegahan perceraian juga melalui penasihatan yang ada di BP4 ini. Saya juga menyampaikan tadi, bisa enggak target kinerja BP4 itu salah satunya adalah misalnya membatalkan pasangan yang ingin bercerai setelah melalui tahapan atau proses di BP4. Itu kan mulia ya, kalau ada target kinerja seperti itu. Jadi tidak hanya merekomendasikan perceraian apabila tidak bisa disatukan kembali, tapi gimana BP4 itu perannya itu bisa sesuai dengan melestarikan sebuah keluarga.
9: Tantangan ini disampaikan oleh Sekda Pontianak merespon masih tingginya kasus perceraian di Kota Pontianak. Kepala Kantor Kemenag Kota Pontianak, Ruslan, menjelaskan berdasarkan data rata-rata terdapat sekitar 4.000 hingga 5.000 pasangan yang melangsungkan pernikahan di Pontianak setiap tahunnya. Namun dari angka tersebut, sekitar 20% yang terjebak dalam kasus perceraian. Menurut Ruslan, ada beberapa faktor utama yang memicu keretakan rumah tangga di ibu kota Kalimantan Barat ini. Salah satu yang paling dominan di era digital saat ini adalah pengaruh media sosial, lemahnya pengetahuan agama, dan juga faktor ekonomi.
11: Ya, kalau Pontianak ini kan pernikahan per tahun itu diperkirakan 4.000 pasang kan. Jadi kalau 20% itu kan lumayan itu. Jadi 4.000 pasang itu sekitar
12: tugas daripada PP4 bagaimana kita berupaya untuk menasihati, bagaimana kita menyampaikan akibat kalau misalnya suami istri cerai itu tentunya bukan akibat suami istri saja tetapi juga akibat daripada anak.
9: Meski mengutamakan pencegahan, Yuliansyah menyebut bahwa BP4 tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan akhir dari sengketa pernikahan, namun keputusan itu berada di pengadilan agama. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
13: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Ekor sapi kurban berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan langsung secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Zulkarnain, dari Masjid Syuhada Mempawah Hilir mengatakan sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Bahagia Ibu, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi lingkungan. Ini perkiraan yang sudah-sudah dari kawan-kawan yang sudah menerima, itu sekitar 600-800 kantong.
0: Zulkarnain mengaku bersyukur dan bahagia atas bantuan sapi kurban tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha.
1: Untuk pemerintah pusat, kita berdoa agar negara aman, damai dan makmur. Untuk pemerintah provinsi Kalimantan Barat, semoga Bapak tambah jaya.
0: Penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang akan terus terjaga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Gulista Kisra melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke informasi wisata, Flying Fox kawasan wisata air Embung Parong di Bukit Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya semakin menarik wisatawan lokal dan pecinta alam. Kita simak laporannya.
3: Setelah sempat viral di media sosial TikTok dan Instagram, wahana Flying Fox di Embung Parong, Bukit Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya kini ramai diserbu pengunjung. Salah satu di antara pengunjung adalah Dewi, warga asal kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dewi mengaku penasaran meluncur di atas lembahan Embung Parong setelah melihat unggahan yang melintas di lini masa media sosialnya. Meski sempat merasa pusing karena faktor ketinggian dan cuaca panas, bagi pemula seperti Dewi, pengalaman perdana ini memberikan kepuasan tersendiri. Ditambah lagi, sistem keamanan dan arahan petugas di lokasi dinilai sangat baik.
4: Seru, cuman karena tidak biasa tinggi jadinya mabuk. Terus karena cuacanya panas juga jadinya mabuk.
5: Lebih kepuasan sendiri kali ya. Kepuasan tersendiri kayak, oh ini nih kayak gini rasanya gitu. Pengen coba, karena coba-coba kan. Seru, karena dia kayak baru, jadi keren aja.
3: Kendati demikian, Dewi memberikan catatan penting bahwa akses menuju lokasi di arah perkebunan sawit masih cukup membingungkan bagi pengunjung baru karena banyaknya persimpangan jalan. Sementara itu, sang penggenggas wahana Flying Fox Saweli mengungkapkan, ide ini muncul dari tren aktivitas tali temali yang berkembang sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Sejak dibuka Maret lalu, wahana ini beroperasi 2 minggu sekali, setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Dengan tarif Rp150.000, pengunjung sudah mendapatkan paket lengkap, mulai dari Flying Fox, tiket masuk, makan, hingga fasilitas coffee break. Namun demikian, Sauli menambahkan tantangan terbesar ada pada pembentangan tali karmantel sejauh 200 meter yang kini justru menjadi keunikan tersendiri karena baru pertama kali hadir di Kalimantan Barat.
6: Asal mulanya buat wahana ini karena tren juga, pertama tren. Karena kan di era-era 2025, 2026 tuh tren tali temali ini baru masuk ke Indonesia kan. Nah, ini kan aslinya kan dari barat nih rata-rata nih. Baru masuk di Indonesia, jadi kita buatlah wahana kayak gini di area Kuburaya, karena Kuburaya ini belum ada spot yang kayak gini ini belum ada.
3: Hingga saat ini tercatat sudah ada sekitar 500 pengunjung yang menjajal wahana Flying Fox di Bukit Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Bahkan saat ini pendaftaran peserta wajib dilakukan secara online melalui akun TikTok atau Instagram resmi pengelola. Mengingat kuota dibatasi maksimal 40 orang per hari demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Muhammad Rokib melaporkan.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

0: Selamat siang pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kita masuk dalam program Indonesia Banget untuk dengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Pilihan Anda dari playlist kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita angkat penelpon pertama pendengar ya, dari Bang Jafar. Selamat siang Bang Jafar.
1: Selamat siang Pati Indonesia Banget. Assalamualaikum
0: Indonesia Banget. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Jafar?
1: Alhamdulillah sehat Pati, gimana keadaannya? Sehat ya?
0: Sehat-sehat Alhamdulillah. Ini di luar kota Pontianak ini panas-panasnya ya Bang ya.
1: Panas bedengkang.
0: Panas bedengkang kalau kata orang. Ini kita
1: adem. Nanti jam 3 mulai turun hujan tuh.
0: Iya ke? Jam 3.
1: Kayak kemarin tuh, Tangerang itu jam 3 hujan mulai.
0: Sore-sore dia baru mulai hujan ya. Jadi siang ini untuk mengademkan ya, menyejukkan suasana, kita dengerin lagu-lagu dari playlist Pro 1 dulu nih Bang. Bang Jafar mau puterin lagu dari putra dari pria atau wanita?
1: Yang pria aja. Apa tuh?
0: Penyanyi pria kita punya ada band Tak Lagi Cinta, Dikta, Tersiksa Rindu, Judika Sampai Akhir, Andai Sampai Akhir, Ivan Seventeen, Menua Berdua, Raim Laude.
1: Payung Teduh ya.
0: Siapa tuh?
1: Payung Teduh.
0: Payung Teduh. Payung Teduh hadir ke?
1: Sampai Menua Berdua tuh.
0: Oh, Menua Berdua, Ivan Seventeen.
1: Oh, Seventeen.
0: Oke, boleh kita putarkan ya Bang ya.
1: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Aura Pak Mo-nya, buat Ibu Ana, buat Amoy, Abah, Uminya sehat selalu, buat Mbak Tini, Ayu Repah, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika Sungai Lanting, Lina di Padang Tikar, Cek Nur di Bakau, Kak Juleha di Baca Bakti, buat Kak Ima Selpa sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Anista, Kak Ani Marani, buat Putri, Imel, Manjang Siti, Makam, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Wan Ucu, Wan Aci, Bang Indra, buat Bang Awi, Pak Asmara di Jalan Sidas, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usubusri, Bang Badol, Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tantul sama Kak Srinya, buat Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Labela, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Padila, buat Ina Dipungkas, buat Bang Hamid Sanjaya, Mail Dua Singgit, buat semuanya. Pati, buat Pati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya, sudah bergabung bersama kami, buka sesi kebersamaan kita di Indonesia Banget. Kita ke platform selanjutnya. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang Indonesia Banget Bang Pati.
0: Iya, selamat siang dengan Mama Nurul kan nih?
2: Iya.
0: Iya, Mama Nurul apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Bang Pati.
0: Alhamdulillah sehat ya. Mama Nurul udah lama enggak gabung nih?
2: Gabung Bang Pati, cuma pas bukan Bang Pati yang siaran. Kalau malam tuh karena efek obat jadi kedau-kedau. Monitor cuma itulah. Mau gabung adalah monitor aja lah gitu.
0: Siang ini mau dengar
2: pemulihan kan?
0: Masih pemulihan.
2: Iya.
0: Tapi udah pulih, udah lancar semuanya.
2: Kemarin sempat drop Bang Fati, kepala pusing 2 mingguan. Ini baru 2 harian ini rada-rada enak lah gitu kan.
0: Masih kontrol artinya Mama?
2: Masih aktif.
0: Baik. Ini siang ini mau dengar
2: Ini cewek Bang Fati.
0: Playlist wanita ya Pati, coba baca dulu ya. Di sini ada Mahalini, Sisa Rasa, Isyana Sarasvati Untuk Yang Terluka, Anggi Marito, Langitku Sendiri, Liodra.
2: Untuk yang terluka aja Bang Pati.
0: Untuk hati yang terluka, boleh. Sapa salam untuk siapa Bang Nurul?
2: Salamnya pertama buat Bang Pati lah ya, moga sehat selalu, panas, berdengkang Bang Pati. Aduh, pokoknya luar biasa lah. Alhamdulillah sih, disyukurin aja. Mm-mm. Buat Bang Jafar tadi ya, dengan kanilanya, sehat selalu. Kemudian buat Bang Deddy, selamat siang Bang Deddy. Panas berdengkang Bang Deddy. Buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Hendra di Mempawah, Bang Poji di Mempawah juga. Kemudian buat Bang Yahya di Wajo, Bang Ismail di Jungkat, Yuleha Bang Hamdan Hana, kemudian Pak Herman beserta Ibu. Kemudian buat Kak Nimara di Bang Atianto, buat Aura Pak Mu Wardi, buat Kak Nisa di UKA, Koko Wandi, Koko Ali, buat Koko Budi juga, sehat selalu. Kemudian buat Bayar di CR, Bang Sulainya, buat Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Mbak Tina, Mbak Emasel, Bang Junai, Bu Anata, Neman Reopan, buat Mbak Ayu Greva ya, kadang selalu lupa nyapa, padahal nyapa terus lah. Kemudian buat Bang Pawadi, Bang Emana Bella, Bang Halimin kalau tidak salah ya. Kemudian buat Wanaci, Wanusu, kemudian buat, aduh udah lupa susana, Maka, Manjang City Email. Buat semua-semua lah.
0: Iya.
2: Tapi Bang Jafar tadi ya.
0: Baik.
2: Bang Jafar lancar, nggak bisa saya ngalahkan Bang Jafar, benar lah. Nggak bisa ngejar.
0: Iya.
2: Pokoknya foto pakai Bang Jafar. Eh Bang Awi. Biar terlupakan. Tapi tidur deh Bang Fatih, nggak bakal monitor deh.
0: Oke,
2: lanjut Bang Fatih ya.
0: Iya.
2: Bertugas sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya, sehat selalu juga buat Mama Nurul. Kita ke penelpon selanjutnya. Bang Bahtiar, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Pati, apa di kabar?
0: Waalaikumsalam. Sehat. Kabar di baik Bang Bahtiar, gimana kabarnya juga?
3: Alhamdulillah juga Pati. Pati yang dengar nih.
0: Sehat-sehat ya Bang ya. Lagi masih ya, di kapal?
3: Alhamdulillah, masih nih Pati. Masih di kapal nih.
0: Gimana lah kondisi di sana, panas juga?
3: Panas juga nih.
0: Wah luar biasa. Siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita Bang Batiar?
3: Pria aja lah.
0: Boleh, Pati bacain lagi ya. Ada band Tak Lagi Cinta, Dikta, Tersiksa Rindu, Judika, Andai Sampai Akhir, Raim Laode, Sebab Kau Terlalu Indah, Noah.
3: Judika aja lah.
0: Judika.
3: Yeah.
0: Oke, langsung kita masukin playlist. Sapa salam untuk siapa nih Bang Bahtiar?
3: Sapa salamnya terutama untuk Bang Didi di Sungai Duri juga, Bang Indra juga, untuk yang di Sambas, Bang Iman Nabila juga, untuk Bang Pawadi juga, Awanaginya juga, untuk Pak Usu Busrinya juga, untuk Deng Padila di Segedung, untuk Bang Yahya di Wajo, untuk Bang Awi di Kobar, Bang Dino juga, anak Tandrainya juga, untuk siapa lagi, Wali di Kumpai juga, untuk semua-semua lah.
0: Baik.
3: Fatih ya.
0: Iya.
3: Mohon maaf lah yang tak tersapa ya. Untuk Fatih, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Mbak Batiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ya, sebelum kita beranjak ke penelpon selanjutnya, ke WhatsApp dulu nih, ada Bang Badol di Kaltara. Selamat siang, Bang Badol ya. Bang Fatih, request lagu dari Judika. Pas banget tadi Bang Batiar juga pilih lagu dari Judika. Sudah kita siapkan ya di playlist. Fotokopi Bang Jafar salamnya dan Mama Nurul katanya untuk Fatih sehat selalu. Terima kasih, Bang Badol ya, di Kaltara juga sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga di sana. Kita ke penelpon di WhatsApp, di telepon ya selanjutnya. Selamat siang, Indonesia banget.
4: Siang Bang Fatih, Indonesia banget.
0: Iya Bang Wardi, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat nih Bang.
0: Sehat-sehat, Alhamdulillah. Panas juga nih artinya Sungai Rengas nih Bang.
4: Oh sama juga, panas juga nih Bang.
0: Oh. Luar biasa, alhamdulillah ya panasnya.
4: Pakaian banyak kering juga.
0: Bener, pakaian kering. Mau jemur kasur, mau jemur bantal.
4: Jemur kasur kering juga, mantap.
0: Jemur ikan kering, jemur kerupuk. Kering. Paling nikmat itu, dah itu. Bang Wardi, siang ini mau dengar lagu dari penyanyinya siapa?
4: Cewek, masih ada Bang?
0: Masih dong, Pati bacain lagi ya. Mahalini, Sisa Rasa, Anggi Marito, Langitku Sendiri, Liodra, Tak Selalu Memiliki, Bunga Citra Lestari, Rindu Kamu.
4: Oh, yang mana ya, lebih bagus semua Pak Tumang?
0: Bagus-bagus nih.
4: Dengar BCL yang terakhir lagi
0: Tumang. BCL ya, Rindu Kamu featuring Joe Taslim. Sapa salamnya untuk siapa Bang Wardi, silakan.
4: masalahnya kita membuat manfaati. Cepat sembuh juga selalu.
0: Amin.
4: Amin. Terus buat Mang Jafar juga tadi juga ya. Terus buat Mang Batiar, makasih siapanya. Mak Nurul juga, Bapak Nurul. Juga buat Bang Deddy, Bang Hendra, Bang Pawas, semua selalu juga. Bang Yahya juga, Bang ya. Aura Pak Mo, terus buat Ana, Kak Amoy, Siantan. Buat Makam juga. Buat Manjang, semoga lebih pulih ya. Kesehatannya. Juga buat Bang Andriopan, saya lupa nyapa Bang Andriopan tuh ya. Bang Emesan Jaya juga, Bang. Buat ini ya, Cik Nur Bakau, Bu Juleha, BTL, Pak Syukur ya. Dan semua-semua tanpa terkecuali, Bang ya.
0: Oke.
4: Bang Fatih yang bertugas, Bang.
0: Baik, terima kasih. Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi ya sudah bergabung bersama kami di edisi hari ini. Oke, habis ini nanti kita akan lanjut lagi pendengar ya untuk angkat telepon. Dan kita putarkan terlebih dahulu beberapa lagu yang sudah dipilih di playlist kami. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Alhamdulillah, biar lama akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 sebelum kita lanjut lagi Indonesia Banget, kami update terlebih dahulu cek fakta pendengar dari laman komdigi.go.id. Tautan untuk beredar sebuah unggahan ya di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya, dan klaim berupa tautan yang untuk mengakses program bantuan peternakan tersebut adalah hoax. Dilansir dari laman kompas.com, di mana laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Jadi dapat diwaspadai pendengar ya, jika meminta tautan atau link yang nanti berisi Anda diminta untuk mengisi sejumlah data, itu patut diwaspadai karena bisa saja pencurian data pribadi ya. Jadi dapat kami konfirmasi informasi mengenai tautan untuk klaim bantuan bibit ikan, ternak, ayam, sapi, dan kambing merupakan berita hoax.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Indonesia Banget.

0: Baik, kita lanjutkan pendengar Indonesia Banget ya, untuk pilih lagu-lagu Indonesia favorit Anda dari playlist kami. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kita ke penelpon, selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Iya, dengan siapa di mana, Kak?
1: Dengan Manis Manila di Kak, Sungai Pinyo.
0: Manis Manila di Sungai Pinyo. Apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah baik. Udah lama mau ikut acara ini, Bang Pati. Tapi selalu sibuk, selalu enggak bisa masuk.
0: Ini hari Minggu lagi.
1: Sakit hati sampai kita ya.
0: Lagi gimana libur.
1: Kawan-kawan kita berempat semuanya ada masuk di sini. Kita aja yang belum pernah.
0: Iya, gabung dong, Kak.
1: Itu, kita gabung tapi enggak bisa masuk, sibuk terus. Kita sakit hati sama ini, alhamdulillah bisa masuk.
0: Iya, salam kenal, Kak ya.
1: Salam kenal juga buat Pati. Kakak paling penggemar kakak adalah Pati. Suaranya bagus banget. Kakak paling suka. Setiap kakak buka acara satu, pasti Pati yang buat acara.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Kak Manis Manila, request lagu dari penyanyi pria atau wanita?
1: Kakak minta lagu Ada Band ya, Tiada Lagi Cinta.
0: Ada Band Tak Ada Lagi Cinta, boleh untuk kakak ya. Sapa salam?
1: Salamnya buat pertama buat Pati sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan banyak cuannya.
0: Amin.
1: Terus salam yang pertama buat Bang Japar, Mbak Nurul, Bang Japar, Bang Kapal, terus Wardi. Apalagi ya, ramai sih kita ini, hanya lupa nih. Terus
0: iya.
1: Om Cinor, Makam, Pak Mo dan Aura, Bang Ismail di Jongkat, Bang Yahya di Wajo, Etika di Sukalanting, Elina di Padang Tikar, terus Mbak Lesium, Longana di Tangrai, Andreopan di Jakarta, Mbak Tini dengan Bang Nikonya, Mbak Sri dengan Putra Tanghul.

0: bisa masuk.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya Kak Manis Manila dari Sungai Pinju. Mohon maaf juga kalau misalnya di hari-hari biasa mungkin belum bisa bergabung begitu ya, karena saking ramainya yang gabung nih artinya. Kita lanjut lagi pendengar. Oke, sebelum kita lanjut ke penelpon, Fatih baca dulu beberapa chat yang masuk nih ya. Ada Kak siapa nih? Dari Caca ya. Selamat siang, request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Dan juga sama nih dari Sabrina Leanor juga yang menyapa kita dari siapa namanya? Ah, tidak ada namanya. Baik, gak apa-apa ya. Makam, selamat siang.
2: Siang, Fatih.
1: Indonesia banget.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Malabun mendengarkan kita.
2: Siap. Itu, Bang. Suara itu cantik sekali.
1: Alhamdulillah. Mas, siang ini mau dengar lagu dari siapa nih, Makam?
2: Apapun lagu ceweknya.
1: Lagu ceweknya? Masih ada siapa nih ya? Mahalini, Sisa Rasa, Anggi Marito, Langitku Sendiri, Liodra, Tak Selalu Memiliki.
2: Tak Selalu Memiliki ya.
1: Boleh. Sapa salam buat siapa, Mbak Kam?
2: Dulu untuk Pati. Mudah sehat selalu.
1: Amin.
2: Mudah cepat dapat jodoh. Diberi kemudahan rezekinya.
1: Amin.
2: Biar rezekinya. Biar banyak cuannya.
1: Betul.
2: Salam dari tadi Kak Manis Manila ya.
1: Iya.
2: Terima kasih katanya. Ini buat panjang sulti, cepat sembuh panjang. Biar suaranya dapat alat view-nya ya.
1: Iya.
2: Email Cik Nur di Bakau, Koko Wali, Amoy di Siantan, Koko Wandi di Sepakat, Tina Bang Suko di Selpa, Koko Budi, Emma Bang Junai di Selpa, Kak Ina Pungkas, Mak Anung Ana, Tangrai, Sayang. Itu besti makam tu. Bu Haji Habia. Mak Janda tu, Mak Janda tu melambat di rumah tu. Mak Janda Karaya. Mbak Lasyem, Dirasau, Kak Juliha, Abang Hamdan Hananya, Ida Pansia Bakti, Ismail Luar Singgit Jungkat, Anista di Uka, Bang Awi di Kobar, Bang Jack Kak Tini di Sungai Kupah tu. Itu anak Putrantus tu. Siapa gani Wardi di Sungai Rengah, Wak Mali Wajena, Bang Dino di Pal Sembila dengan Kak Murninya, Mama Ririn, siapa dia Kanda Yahya di Waju, siapa di Pandai Rupak dah lah, Pak Usung Besri di Sambar, Wak Landung di Tidak Segedong, Bang Didi di Sungai Duri, Rosi Nurjana di Imbun, Bang Biko kita. Mas siapa akan lupa yang dia ni bodi ni. Pak Alum Jafar kita dengan Nila. Bang India Ropan di Jakarta, Jaka Suara. Jaka. Oh, Jaka banyaklah, Jaka dapat kambing ni cerita bagi.
1: Iya.
2: Bang Deden kita di Pekanbaru. Jatuhnya Aura Pak Angunnya. Jaya dengan Ayah, silakan dengan Seri Elmisan. Bang ini siapa lupa ni? Hendra di Mempau Bang Payan Masin bukan itu Payan sebut nama itu. Masin itu aja bang juga kalau namanya Payan sebut tu. Tahu lah. Buat semua lah ya.
1: Iya Pak Kam.
2: Patik.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sihat selalu.
1: Amin.
2: Selamat pagi.
1: Iya Pak Kam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kam sudah bergabung bersama kami ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Silakan pendengar 734987. Selamat siang Indonesia banget. Halo. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih yang katanya dapat kambing banyak tadi kata Makam tadi
3: nih. Pendatang baru nih Mbak Alfi Bang Alfi. Jaga suara.
1: Iya ke? Iya baru bergabung ya.
3: Amin.
1: Sehat-sehat nih Bang Jaka.
3: Alhamdulillah sehat. sehat.
1: Alhamdulillah. Siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria.

0: atau wanita?
1: Yang cewek tadi itu lagu terakhir, dua dari terakhir.
0: Anggi Marito, Langitku Sendiri.
1: Langitku Sendiri aja lah.
0: Boleh.
1: Karena kebetulan Jaka Suara juga masih sendirian.
0: Masih menyendiri.
1: Siang makam.
0: Iya, siang ini. Nah,
1: direquestkan lah ya dari ada Manjang Siti di Ola-Ola Kubu. Mudah-mudahan sehat selalu Manjang ya, doa saya. Juga ada Pak Karim di Jangkang 2, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kakung di Retok, juga email di Kuala 2. Ada Mak Kam di Pak Reweng tadi ya, terima kasih sapaannya Mak. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Tanda Yahya di Wajok Bang Japar, juga Ayu Grepa di Adis, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, ada Bang Herman sama Mak Ye-nya. Juga ada Mama Eti di Bengkayang, Bang Lanius di Subah Sambas, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Wan Usu, Wan Aci, Bang Alimin, Nabela, Ela, dan Nia. Juga ada Kiki di Landa, Nita di Pabulu AC, Yunita di Landa. Juga Ayu, Ayu yang berada di Maluku, Viola di Makassar, Diona di Kupang, Bu Farida di Palu. Juga ada Koko Budi, Koko Wandi, Koko Ali juga. Hai temanku Bang Hendra, apa kabar? Juga ada siapa lagi ya? Wardi di Rengas Kapuas, dan semuanya ya, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk Bang Al-Fatih semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Nanti mudahkan Bang Jaka ya, kalau sampai kita Bang Al-Fatih dapat pasangan, Bang Jaka Surah juga dapat pasangan dong.
0: Betul.
1: Minta-minta ya sama Makam tuh. Makam pandai cari kan. Untuk Bang Al-Fatih,
0: iya.
1: Siang menjelang sore,
0: iya.
1: Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya. Nah, selain berbagi jodoh tadi, boleh bagi ini juga, kambing ke tembakam tadi. Kita lanjut lagi mendengar ya. Ada Cek Nur di Bakau. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Selamat siang, Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang baik hati menyenangkan hati, makasih.
0: Makasih.
2: Ngelit pula HP Cek Nur. Ngelit dah.
0: Kira ketidoan Cek Nur tadi.
2: Emang hampir-hampir lah. Tak belayar tadi tu, tak jadilah dah belayar. Lagu cowok apa tu, Gik?
0: Masih ada Mahen.
2: Yang masih tersisa.
0: Mahen, Pura-pura Lupa, Noah, Ku Peluk Hatimu, Raim Laude, Sebab Kau Terlalu Indah, Dikta, Tersiksa Rindu.
2: Alah, tersiksa rindu lah.
0: Apa yang nyiksa kita ini pakai rindu? Iya.
2: Kalau orang rindu itu tersiksa kata dia. Betul. Tapi Cek Nur anti segala-galanya. Mana ceri, ceria sepanjang hari. Ceri itu kan. Lanjut. Sapaan terutama buat Pati, semoga sihat selalu. Yang terbaik lah buat yang baik hati. Lanjut buat Bang Japa awal kali ya, tadi Cik tu tak dengar. Buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya. Lanjut buat Mak Kam, Bu Aja Arfiah, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Buat Awi Putera Kapal, ada Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi. Buat Kak Ani, Gang Korma, ada Wadi, orang ganteng Sungai Rengas. Lanjut, Pak Mok beserta Mak Mok Aura. Juga Dino, Pal 9, Bang Jack. Buat Bang Ramli, Kak Jenna. Buat Lina Parang Tikal, Lina Pungkas Atika Sekulanting. Lanjut, Pak Asmara, ada juga Bang Boyka, Bang Herman, Mak Ye, ada juga Mbak Tini, Niko, Anista di Uka, Rani Maharani. Lanjut, Julaiha, Bang Hamdan Hana. Lanjut lagi, buat Mak Anjang Siti, Emel. Lanjut, ada ini Anita, Pak Bulu AC. lanjut lagi buat yang Bang Kiki ada dua Okta di Tayan, buat Bang Badol di Kaltara, Bang Deden Ayu Grepa pula. Siapa Diona? Dua kali. Nanti kau nyalam Cik Noh dua kali ke Ayu Grepa. Lanjut. Pak Pon di Singkawang, ada Hendra di Mempawa, Bang Deddy Sungai Duri, Mama Etik Bengkayang, buat Pak Usubu Seri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Aci, Elania, yang lain-lain lah. Tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya, Bang Rosi Nurjana, sampai nama Bang Manis Manila tadi. Makasih dapatannya. Masalahnya apa kita lupa pula dengan tetangga ya. Satu kecamatan apa ya Pati?
0: Iya.
2: Ayolah buat Manis Manila selamat bergabung sama Pati lah. Supaya betah menunggu Pati. Cuba tengok Cik Noh lah. Kan petah tu asal Pati suka ya dia. Ayolah muah-muah lah tampak terkecuali. Dibu. Bungkus habis. Makasih banyak Pati.
0: Iya Cik Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlayar lagi Cik Nur ya. Istirahat. Jangan nak merayau ya. Kita dengarkan lagu-lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini nanti kami masih akan kembali temani Anda pendengar atau bersama kami di Indonesia Bangga.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
5: Halo

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazu adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Baik pendengar, ada masih bersama kami di segmen terakhir Indonesia Banget. Ada Kak Ayu Greva di Adi. Selamat siang Kak Ayu, selamat hari Minggu.
1: Selamat siang, selamat hari Minggu juga Mas Wati yang ganteng.
0: Kak Ayu tadi itu diminta salam Cik Nur 2 kali katanya.
1: Iya. Nanti juga salam untuk Cik Nur deh, lebih dari 2.
0: Kak Ayu siang ini mau dengar lagu dari siapa penyanyinya?
1: Mahal ini ada.
0: Masih ada nih Mahal ini.
1: Iya, Mahal ini aja. Tadi sih sebenarnya mengincar Ada Band.
0: Udah keputar ya.
1: Ya enggak apa. Iya deh, salam untuk Cik Nur. Sehat selalu Cik Nur ya. Cik Nur udah banyak. Untuk Banjakasara tadi, makasih sapaannya. Untuk makam juga ya. Lucu makam orangnya.
0: Iya.
1: Untuk Kak Manis Manila tadi. Untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Jafar, Bang Deddy, Koko Ali, Koko Wandi, untuk Bang Niko, untuk Bang Tajudin, Bang Kiki, siapa lagi yang untuk Ibu Ana, Ibu Juleha, Mbak Aura dan Pak Muknya, Mbak Tini, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Ririn, Mama Nurul. Terus siapa lagi ya? Nanti udah enggak nelpon baru ingat.
0: Iya.
1: Aduh, siapa nih? Lupa. Untuk semuanya aja yang mendengarkan, salam sehat semuanya. Untuk Mas Wati, sehat selalu ya.
0: Sehat selalu juga Kak Ayu.
1: Hati-hati pulangnya ya, iya. Mas Pati.
0: Terima kasih.
1: Ada yang ngefans sama Mas Pati ya. Banyak tuh fansnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Udah nanti itu aja deh Mas.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat semuanya. Selamat siang.
0: Selamat siang Kak Ayu. Baik, sisa rasa dari Mahal ini ya. Kita lanjut ke penelpon di 734987. Selamat siang, Indonesia Banget.
2: Selamat siang, Indonesia Banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Pati tidak salah tebak di Bu Ana nih.
2: Betul.
0: Ya, ada. Sehat Bu Ana.
2: Pati. Alhamdulillah sehat.
0: Di Tantre kan Bu Ana kan?
2: Iya.
0: Panasnya nih Bu Ana.
2: Panas Pati.
0: Kemungkinan sore hujan kata Bang Jafar tadi kan. Biasanya emang gitu, sore-sore hujan. Siang ini mau dengar lagu dari penyanyi siapa nih Bu Ana?
2: Masih ada ke Pati.
0: Penyanyi wanitanya, oh abis.
2: Abis.
0: Laku dah.
2: Laku dah semuanya ya. Cowok.
0: Yang cowok masih ada Raim Laude, Sebab Kau Terlalu Indah, Noah Kupeluk Hatimu, Mahen Pura-Pura Lupa.
2: Yang pertama aja Pati.
0: Boleh. Salam.
2: Pertama Mbak Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Andi Riopan, buat Imas Elpan, Mang Junai, Tina ada mau syukur. Buat Kak Manis Mandila tadi, makasih sapaannya. Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Ani Maharani, Makam, Anista, Ismail Yung, Kacik Nur, Bang Rosi, Nojana, Aura, Pak Mu, Bang Gedi, Bang Batiar, Bang Amin Senjaya, Julaiha, Wati, Bang Yahya, Diona, di Kupang, Ayu Grepa, Amoy, Lina, Mbak Tini, Mbak Naci, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Elni, Pak Usubusli, Dia, Ella, Nia, Atika, di Galanti. Buat semua lah ya, Pati ya.
0: Iya, Bu Ana.
2: Buat Pati, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi terakhir nih. Masih ada yang ketinggalan tadi kita. Bang Hendra. Di Mempawah, selamat siang, Bang Hendra.
3: Siang, Bang Bati.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Mempawa siang ini?
3: Mempawa mendung kayak nak hujan nih.
0: Ah, Mempawa duluan yang hujan nih, apa ini?
3: Kayaknya sih ya.
0: Iya. Siang menjelang sore nih ya. Mau putar lagu apa nih, Bang Hendra?
3: Boleh nggak saya minta di luar Panis?
0: Boleh.
3: Cinta Karena Cinta dari Judika.
0: Judika. Oh tadi kan Judika udah ada.
3: Boleh kan?
0: Ya?
3: Boleh kan? Ada kan?
0: Sebentar, pasti coba cari ya. Kebiasa kalau udah terputar tuh. Bentar. Cinta Karena Cinta. Oke, gas Bang.
3: Oke deh. Kita salam lah ya.
0: Iya.
3: Salam tadi buat Bu Ana tadi ya. Untuk makam. Buat Mbak Manis Manila tadi, buat Cik Nur juga, buat Wardi di Sungai Rengas, untuk Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Bang Jaka Suara sama Anista di Uka, untuk Bang Jafarnya, Bang Yahya, untuk Bang Awi di Kobar, untuk siapa ya, Mak Nyang Siti, sama emailnya, terus buat Pak Karim Jakang 2, Bang Amin Sanjaya, Mama Nurul, Mama Mukmin, ini Kak Ilma Selva sama Bang Junainya, terus buat capek ya, untuk semua lah Pati ya.
0: Iya Bang.
3: Bang Pati, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu ya Bang Pati ya.
0: Amin.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Baik, itu dia pendengar ya, penelpon terakhir yaitu Bang Hendra di Mempawa. Dengan begitu langsung saja kita putarkan beberapa koleksi lagu pilihan Anda pendengar dari playlist kami. Setelah itu nanti mungkin juga akan kami break untuk azan asar ya, hari ini 15.06 waktu Indonesia Barat. Setelah itu nanti akan ada rekan kami Meiti Sudaina yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Self Fatih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meti Suryana menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani sore hari Anda pada hari ini Minggu 24 Mei 2026, ya, yang gajiannya akhir bulan. Alhamdulillah besok gajian. Yang gajiannya awal bulan, waduh, masih nunggu ya, masih nunggu nanti Senin depan ya kalau yang nunggu gajian. Tapi yang ini yang kerjanya swasta aja atau ada bisnis sendiri, waduh, tiap hari gajian deh kayaknya ya. Jadi akhir pekannya bisa di gunakan mungkin untuk yang mau makan-makan di luar bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, bisa sekali mendengar ya. Di mana sore hari ini untuk Anda mungkin yang di rumah atau di perjalanan, saya temani dengan berbagai informasi dari sekarang hingga nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, lalu juga dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah itu pendengar dirangkaikan dari pukul 16.30-nya hingga pukul 19-nya banyak sekali informasi yang sudah saya siapkan untuk menemani senja Anda ya. Jangan lewatkan juga nanti di 19 hingga 19.30-nya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Lalu di 19.30-nya akan kami hadirkan mimbar agama Hindu. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda di sore hari ini, di mana ratusan warga Jawa di Kalimantan Barat memadati Taman Dirgantara Supadio menyaksikan pagelaran wayang kulit penuh nuansa budaya dan persaudaraan yang hangat. Pagelaran wayang kulit semalam suntik ini digelar oleh Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri, Kalimantan Barat, berlangsung meriah di hari Sabtu 23 Mei 2026 malam. Semalam ya pendengar ya, malam minggunya siapa yang wayangan. Semalam itu saya lewat Taman Dirgantara sekitar jam setengah satu malam, masih rame. Saya sempat berhenti sebentar ngeliat wayangan tapi udah ngantuk ya saya, jadi langsung pulang. Di mana kegiatan budaya ini pendengar menjadi ajang silaturahmi bagi warga Jawa dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Suasana penuh kekeluargaan tampak mewarnai jalannya acara yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17 Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat. Ratusan warga antusias menyaksikan lakon Semar Bangun Kayangan yang dibawakan dalang perempuan asal Wonogiri Jawa Tengah, yaitu Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Lakon tersebut syarat pesan moral tentang kebijaksanaan, persatuan, gotong royong, dan perjuangan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis serta sejahtera. Tokoh Semar digambarkan sebagai sosok sederhana tapi penuh dengan kebijaksanaan yang berupaya menciptakan tatanan kehidupan damai dan adil. Nilai-nilai ini dinilai relevan dengan kondisi masyarakat majemuk di Kalimantan Barat. Wakil Bupati Kuburaya Haji Sukiryanto mengapresiasi terselenggaranya kegiatan budaya tersebut dan menilai wayang kulit merupakan warisan bangsa yang harus terus dijaga. Ia juga menyampaikan salam dari Bupati Kuburaya Haji Sujiwo yang disebut memiliki kedekatan emosional dengan warga Wonogiri namun belum sempat hadir karena tugas kedinasan di luar daerah. Dan menurut Sukiryanto, pemerintah Kabupaten Kuburaya mendukung penuh seluruh kegiatan budaya lintas etnis sebagai bagian memperkuat persatuan dan keharmonisan masyarakat. Sementara itu, Ketua Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat, AKP Purnawirawan Suharto mengatakan pagelaran wayang kulit bukan hanya hiburan, tapi juga sarana menjaga warisan budaya dan mempererat persaudaraan warga Jawa di Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga turut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi budaya dan keagamaan di Kalimantan Barat.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi, pendengar, untuk informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, di mana Kabupaten Ketapang berhasil memecahkan rekor musim rekor dunia Indonesia ataupun MURI melalui bentangan naskah syair gulung sepanjang 151,85 meter pada perhelatan Festival Syair Gulung Tanah Kayong. Rekor ini menjadi momentum penting dalam menjaga, melestarikan sekaligus mempromosikan tradisi lisan khas Melayu Ketapang di tingkat nasional. Bupati Ketapang Alexander Wilyo saat menutup Festival Syair Gulung mengatakan bahwa syair gulung bukan hanya rangkaian kata-kata indah, tapi juga menyimpan pesan moral, sejarah, nasihat kehidupan, serta nilai persatuan yang diwariskan turun-temurun dalam budaya Melayu. Perkumpulan Lawang Kekayong Negeri Matan Tanjung Pura menggelar Festival Syair Gunung Tanah Kayong dari 21 hingga 23 Mei 2026 di kawasan Pentas Keraton Matan Tanjung Pura Ketapang, Kalimantan Barat. Festival ini merupakan komitmen perkumpulan Lawang Kekayong Negeri Matan Tanjung Pura dalam menjaga, merawat, dan memperkenalkan warisan budaya daerah kepada generasi masa depan. Di mana Bupati menegaskan syair gulung bukan hanya rangkaian untaian kata yang indah, tapi juga menyimpan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Keberhasilan Festival Syair Gulung Tanah Kayong tahun ini ditopang oleh sejumlah capaian penting yang menjadi kekuatan utama dalam pelestarian budaya daerah.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mitigasi bencana yang menjadi prioritas.
2: Kita sudah melakukan identifikasi ya. Kalau Pasir Sor itu sendiri itu terdapat di 500 lebih desa kelurahan berpotensi.
1: Budaya Jawa bergema di Supadio, Kabupaten Kuburaya.
3: Malam ini Paguyuban Jawa telah mengadakan harlah yang ke-17.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudena, inilah berita selengkapnya.

0: BPBD Provinsi Kalimantan Barat menegaskan mitigasi menjadi langkah utama untuk mengurangi resiko bencana alam di tengah status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Kalimantan Barat saat ini berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun di sisi lain sejumlah daerah juga menghadapi ancaman bencana banjir. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Barat Daniel mengatakan, kondisi geografis Kalbar memang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, gempa bumi, hingga gelombang pasang. Karena itu, mitigasi dinilai menjadi kunci penting untuk mengurangi resiko bencana dan mewujudkan masyarakat Kalbar yang aman, tangguh, dan sejahtera. Menurut Daniel, berdasarkan data identifikasi bencana, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat yang rawan banjir, puting beliung, serta tanah longsor. Sementara wilayah rawan karhutla tercatat mencapai sekitar 300 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. BPBD Kalbar juga menyiapkan berbagai strategi teknis dan operasional. Dari sisi teknis, pemerintah provinsi dan kabupaten kota diminta memperkuat kebijakan serta regulasi kebencanaan, termasuk integrasi dokumen pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.
2: Nah, kita kan sudah melakukan identifikasi ya. Kalau Sumsel itu sendiri, itu terdapat di 500 lebih desa kelurahan berpotensi longsor di seluruh Kalimantan Barat. Sedangkan di karhutla itu sendiri teridentifikasi ada 300 lebih desa atau kelurahan berpotensi karhutla. Nah, jadi ini yang memang harus menjadi atensi kita bersama, terutama oleh pemerintah daerah masing-masing, supaya kita dapat mengurangi risiko terjadinya kedua bencana.
1: Selain itu, peningkatan kapasitas dan literasi kebencanaan terus dilakukan melalui edukasi dan pelatihan bagi relawan, masyarakat hingga lingkungan pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Sementara untuk penguatan infrastruktur, BPBD telah memasang sistem deteksi dini di Pusdalops guna memantau potensi bencana dan mempercepat penyebaran informasi. Dan menambahkan strategi operasional yang juga dilakukan dengan penyiapan peralatan penanggulangan bencana, personel, serta logistik sesuai jenis kebencanaan yang dihadapi. Pemerintah daerah terdampak pun diminta segera menetapkan status bencana secara administratif, baik siaga, tanggap darurat maupun pasca bencana. Syarusani melaporkan.
0: 9 pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah ataupun Komwil 5 Regional Kalimantan mengitari kota Pontianak mengendarai sepeda. Selain gowes bareng, 9 wali kota yang terdiri dari kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bontang, Palangkaraya, Pontianak, Tarakan, Samarinda, dan Singkawang itu juga melakukan aksi penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas. Berikut laporannya.
3: Aksi goes bareng mengelilingi kota Pontianak hingga penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas ini menjadi rangkaian pada acara rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia Apeksi Komwil 5 Regional Kalimantan. Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono menerangkan bahwa rangkaian kegiatan digelar untuk memperkenalkan wajah Kota Pontianak yang hijau, bersih dan tertata kepada para tamu yang berasal dari kota-kota di Kalimantan. Menurut Edi Kamtono, kegiatan tersebut menjadi sarana memperlihatkan perkembangan dan penataan kota Pontianak kepada para tamu dari berbagai kota di Kalimantan.
4: Dari 15 kilo kurang lebih dari Novetel ke Waterfront, ya positif melihat kota Pontianak hijau ya, bersih dan tertata. Jadi kita juga menebarkan, tadi ada jelawab terbesar, ada papin dan udang, tenggala. Mudah-mudahan memberikan nilai positif untuk masyarakat Kota Pontianak dalam menjaga kesehatan. Tampilkan hidangan kuliner khas Pontianak, ada sate, kuah, ada bubur, daging, ada rebus cane, ada lontong sayur, dan makanan-makanan kue-kue.
3: Dalam rangkaian penyambutan, pemerintah Kota Pontianak juga menyajikan beragam kuliner khas Kota Pontianak kepada peserta Raker Komwil 5 Apeksi Kalimantan. Hidangan yang disuguhkan diantaranya seperti sate kuah, bubur pedas, roti cane, lontong sayur, hingga aneka kue tradisional khas Kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Gemerlap lampu panggung dan alunan gamelan memecah malam di Taman Dirgantara Supadio Kabupaten Kuburaya Sabtu malam. Ratusan warga larut dalam suasana penuh kehangatan saat pagelaran wayang kulit semalam suntuk digelar Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri, Kalimantan Barat dalam rangkaian hari ulang tahun ke-17 Paguyuban.
5: Pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang digelar Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat berlangsung meriah di Taman Dirgantara Supadio, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat Sabtu malam. Kegiatan budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-17 Paguyuban tersebut menjadi ajang silaturahmi warga Jawa se-Kalimantan Barat dan dihadiri unsur pemerintah, TNI Polri, tokoh masyarakat hingga ratusan warga. Suasana penuh kekeluargaan tampak mewarnai jalannya acara. Warga antusias menyaksikan lakon Semar Membangun Kayangan yang dibawakan dalang perempuan asal Wonogiri, Jawa Tengah, Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Lakon ini syarat pesan moral tentang persatuan, gotong royong, dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Wakil Bupati Kuburaya, Haji Sukiryanto mengapresiasi kegiatan budaya tersebut sebagai upaya melestarikan tradisi bangsa.
6: Malam ini Paguyuban Jawa telah mengadakan harlah yang ke-17, merupakan momen yang paling baik. Mudah-mudahan ini terus berkembang sebagai perekat untuk masyarakat khususnya Paguyuban Jawa yang ada di Kabupaten Kuburaya khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.
5: Sementara itu, Ketua Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalbar AKP Purnawirawan Suharto mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan warga Jawa di Kalimantan Barat.
7: Pesan saya untuk generasi muda, upaya melestarikan budaya, nguri-uri budaya Jawa, salah satunya adalah wayang kulit. Walaupun kita di Kalimantan Barat, di Kuburaya, dan seluruh Kalimantan Barat, kita tetap nguri-uri budaya Jawa, yaitu wayang kulit.
5: Di sisi lain, Sekretaris Umum Paguyuban Jawa Kalbar, Edi Suhairul berharap kegiatan budaya seperti ini harus mendapat dukungan berbagai pihak demi menjaga kerukunan masyarakat. Pagelaran wayang kulit berlangsung hingga dini hari dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang memadati lokasi acara. Hermanta melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, melalui jaringan AG

0: transaksi menembus angka Rp420 triliun. Kemudahan ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan salah satunya yang disampaikan oleh Neneng, warga kota Pontianak yang kini menjadi pelanggan setia agen Briling terdekat. Menurut Neneng, kehadiran agen transaksi digital sangat memotong waktu antrian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
1: Kan mau narik, Kak. Narik hari ini, Kak. Langsung tak kasihnya dengan dia langsung segera.
2: Proses langsung gitu ya?
1: Tidak akan tukang tunggu-tunggu, tidak ada. Ini kan aman, tidak dekat lagi. Tidak mana lagi.
2: Tak perlu antri juga ya?
1: Tidak perlu antri. Kan kita tak simpan kan, kan bisa dengan dia.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BRI Pontianak Ardika Prasetyo menegaskan bahwa agen Briling sejatinya berfungsi sebagai minibank yang menjadi perpanjangan tangan resmi bagi BRI untuk menyentuh wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis.
3: Jadi semua transaksi yang dilakukan di BRI hampir semuanya bisa dilakukan melalui agen Briling, termasuk setor tunai, penarikan tunai, transfer, bayar uang listrik, agen listrik, gitu ya. Bayar angsuran pinjaman bisa dilakukan di agen Briling. Dengan adanya agen Briling, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan yang kami tidak bisa jangkau ya ke desa-desa atau pelosok-pelosok sana, tentunya masyarakat yang tidak sempat datang ke lokasi-lokasi outlet kami, kantor kami, bisa langsung datang ke agen Briling.
0: Melalui akselerasi digitalisasi ini diharapkan tidak hanya memberikan layanan prima bagi masyarakat luas, namun juga mendorong para pelaku UMKM di daerah untuk naik kelas serta mewujudkan inklusi keuangan yang merata.
4: Muhammad Rokib melaporkan.
5: Supporter dan fans Persib Bandung di Pontianak yang tergabung dalam komunitas Viking Kolot Kalbar larut dalam euforia merayakan keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga Super musim 2025-2026. Nonton bareng sendiri digelar komunitas di CW Okto Ayani 2. Kita simak laporannya.
6: Euforia kemenangan Persib Bandung bukan hanya dirasakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, namun juga dirasakan oleh fans dan supporter dari Persib Bandung yang ada di Kalimantan Barat, yang tergabung dalam Viking Kolot Kalbar. Hal itu dapat dilihat usai nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Persijap Jepara di CW Okto Ayani. Meski hasil imbang, Persib Bandung berhasil menjuarai Liga Super musim 2025-2026. Ketua Viking Kolot Kalbar Uday mengatakan ini merupakan peristiwa sejarah bagi Persib Bandung karena tiga kali berturut-turut menjuarai Liga Super Indonesia.
7: Kita lagi nonton bareng dalam rangka menyambut sejarah di Liga Indonesia. Persib Bandung juara yang ketiga kali secara beruntun, hat-trick, dan tidak ada satupun dalam sejarah Liga Indonesia ada satu klub yang mampu untuk mencetak hat-trick juara secara berturut-turut.
6: Uday mengatakan supporter Persib Bandung yang datang untuk menonton tim kesayangannya ini datang dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Sementara itu, salah satu supporter Persib Bandung, Ica, mengaku senang dengan hasil Persib Bandung yang berhasil menjadi juara Liga Super.
8: Senang banget. Ini juara udah yang keberapa kali nih sering juara nih. Pemain idola dulu sih di Febri Haryadi. Sekarang
6: Persib Bandung mengoleksi poin sama dengan Borneo FC yang pada pertandingan bersamaan mengalahkan Malut United dengan skor 7-1. Wilhelmus melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
5: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum berawan, namun beberapa wilayah di Kalimantan Barat sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, dan Kota Singkawang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari,

0: Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk 1 pekan ke depan secara umum wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman, namun perlu diwaspadai di sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah terbakar yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
1: Terima kasih Debi, selamat bertugas kembali. Demikian telah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Minty Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak kah?
3: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting, ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang, berdasarkan definisi ini itu adalah, stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya, dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah pertualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar. Namun sebelumnya saya informasikan kayaknya untuk kota Pontianak dan sekitarnya, walaupun sore hari sudah hampir jam 5 sore ini, pendengar ya, hampir pukul 17.00 atau lebih tepatnya di 16:53, kota Pontianak panas, pendengar ya, panasnya panas bedengkang gitu. Jadi untuk Anda mungkin ada yang masih di perjalanan saat ini, misalnya ada yang baru pulang dari berlibur ya, karena ini hari Minggu Minggu sore lebih tepatnya ya, masih di perjalanan, atau Anda yang sedang di rumah atau di tempat kerja, mungkin seperti saya masih harus bekerja di hari Minggu, pendengar ya, tetap fokus pastinya, karena memang bukan hanya saat kita bekerja kita harus fokus, pendengar ya. Jadi yang di rumah fokus dengan pekerjaan rumahnya, yang bekerja fokus dengan pekerjaannya, yang di jalan juga harus tetap fokus dengan berkendaranya, begitu pendengar ya. Jadi kehilangan fokus saat berkendara itu bukan hal yang sepele ya, tapi bisa mempertaruhkan keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain. Di tengah padatnya lalu lintas dan banyaknya gangguan, menjaga konsentrasi itu memang menjadi membutuhkan usaha ekstra deh bisa dibilang seperti itu. Aduh, sampai salah ngomong saya ya. Nah, sebenarnya kalau di perjalanan, pendengar, ada beberapa alasan sih kenapa kita tuh suka hilang fokus ya. Yang pertama, karena adanya distraksi visual dan juga kognitif ya, dimana misalnya saat itu kita lagi balas chat ya, balas pesan, atau melihat map ya, peta digital yang terlalu lama, atau sekedar scrolling sosial media saat macet ya, sampai kita nggak tahu ternyata kendaraan di depan kita sudah jalan, yang di belakang akhirnya ngelakson ya, jadi membuat kita tuh nggak fokus ya, mendengar ya, dimana otak manusia itu sebenarnya memang bisa multitasking, tapi kalau saat berkendara tidak bisa, pendengar ya, kita harus tetap fokus. Selain itu juga ada yang disebut dengan fatigue ya, mengantuk dan juga kelelahan, di mana kurang tidur ya itu bisa menyebabkan refleks tubuh kita itu melambat dan tingkat kewaspadaan itu bisa turun drastis, pendengar. Makanya kenapa manusia itu ya punya jam tidur yang disarankan ya, karena untuk menjaga, selain untuk menjaga kesehatan, menjaga fokus juga pastinya. Ada juga yang kalau di kendaraan itu suka ngelamun. Siapa yang suka ngelamun? Saya. Saya suka sekali ngelamun, gak tahu kenapa. Jadi entah mikirin kerjaan, masalah pribadi, atau menghayalkan sesuatu, itu bisa membuat mata kita itu fokus ke jalan, tapi pikirannya kemana-mana. Siapa yang sering kayak gitu ya? Atau biasanya yang di dalam kendaraan atau di motor sih termasuk juga itu kebanyakan ngobrol ya. Kalau di dalam mobil ya mungkin ngobrol dengan yang di samping atau di belakang, yang naik motor juga sama, terlalu seru ngobrol sama yang di boncengan, buat kita jadi gak fokus ya, pendengar ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Yang di perjalanan tetap fokus, yang di kerjaan juga tetap fokus, yang di rumah juga tetap fokus, tapi bisa sedikit santai ya.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.
1: Rilas panggilan An Maning, nomor 5 garis miring PDT.X garis miring 2026 PN PTK. Jo, nomor 03 garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PN PTK. Jo, titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PT PTK. Jo, titik nomor 1073. K garis miring PDT garis miring 2003.

Pontianak, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau unmanning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut. Dalam perkara antara, demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Jurusita Urai Heri Yanizar.

Rilas panggilan An Maning nomor 5/PDT.X/2026/PNPTK Jo titik nomor 03/PDT.G/2001/PNPTK Jo titik nomor 11/PDT/2002/PTPTK Jo titik nomor 1073K/PDT/2003 Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Telah memanggil Herman Oscar, Jalan Pahlawan nomor 30 Pontianak, Kalimantan Barat sebagai termohon eksekusi supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak.

Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi. Guna diadakan peneguran atau unmanning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Yukito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, Jurusita Urai Heri Yanizar.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Whoosh ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam upaya memperkuat pengawasan keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Kalimantan Barat, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing ataupun APOA sebagai sistem pengawasan berbasis digital yang modern, cepat, dan terintegrasi. Melalui sistem ini, pihak hotel, penginapan, apartemen, dan tempat akomodasi lainnya dapat melaporkan keberadaan tamu asing secara real-time kepada petugas imigrasi. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Yuris, menyampaikan bahwa APOA menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengawasan keimigrasian yang efektif, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. Kepala Kantor Imigrasi Pontianak, Sam Fernando, mengatakan pengawasan keimigrasian tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tapi juga menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keamanan dan ketertiban wilayah adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas dari Kantor Imigrasi Pontianak melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah hotel dan penginapan guna memastikan pelaporan data tamu asing menjadi berjalan lebih optimal. Selain meningkatkan kepatuhan administrasi, langkah ini juga menjadi bagian dari deteksi dini terhadap potensi pelanggaran izin tinggal maupun aktivitas warga negara asing yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil ahli waris dari Deni Abadi alias Ciheng beralamat di Jalan Karimata nomor 5 Pontianak sebagai termohon eksekusi, supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau unmanning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Jukito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda di malam hari ini, di mana Kadin Kota Pontianak menggelar 8 Ball Fun Tournament di Happy Hour Perdana Square Pontianak pada hari Sabtu 23 Mei 2026 sebagai langkah mempererat jejaring bisnis sekaligus membangun ekosistem olahraga dan pembinaan atlet biliar di Kalimantan Barat. Kegiatan yang didukung Bank Mandiri tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, yang menilai turnamen itu mampu menjadi ruang kolaborasi antara pelaku usaha sekaligus melahirkan atlet-atlet potensi daerah, di mana dalam sambutannya Satarudin bahkan menantang para juara turnamen untuk mewakili Kota Pontianak pada ajang musyawarah provinsi mendatang, di mana menurutnya perhatian terhadap atlet lokal harus menjadi fokus bersama, mulai dari pembinaan, apresiasi hingga pemberian bonus. Ia menilai minimnya perhatian terhadap atlet berbakat berpotensi membuat mereka memilih pindah membela daerah lain yang dinilai lebih memperhatikan kesejahteraan atlet. Selain menjadi olahraga prestasi, Satarudin menilai biliar kini semakin inklusif karena diminati berbagai kalangan termasuk perempuan, dan menurutnya stigma negatif terhadap olahraga biliar mulai berubah seiring tumbuhnya

Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Sucipto beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari tanggal Kamis 4 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh, SH.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinan.

lainnya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 298/PDT.G/2025-PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Hendra Gunawan bertempat tinggal di Komplek Citra Sejahtera, Blok G17, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Alamatnya Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 6 Mei 2026 antara Lina sebagai penggugat lawan Hendra Gunawan sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pemeliharaan atau pengasuhan dari anak-anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama C. Dewi Januari, jenis kelamin perempuan, dan seterusnya. D. Jonathan Ho, jenis kelamin laki-laki, dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini, dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 hari, dan seterusnya. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.660.001. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 8 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Korlantas Polri menggelar kegiatan Polantas Menyapa, di mana bersama komunitas ojek online di Pontianak, Kalimantan Barat, di mana kegiatan tersebut para pengemudi ojol mengikuti audiensi pemeriksaan kesehatan serta pelatihan penanganan pertama gawat darurat. Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Pol Prianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan program Korlantas Polri dalam memperkuat sinergi dengan komunitas ojol sebagai mitra Polri. Dijelaskan juga komunitas ojol memiliki peran penting bukan hanya dalam mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, tapi juga membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, Direktur Operasional PT Jasa Harja Ariyandi mengatakan masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas dapat segera menghubungi hotline Jasa Harja maupun kantor wilayah terdekat untuk mendapatkan informasi dan penanganan lebih lanjut. Melalui kegiatan ini, Korlantas Polri berharap hubungan antara Polri dan juga komunitas ojek online semakin erat serta mampu menciptakan budaya berlalu lintas yang aman, tertib dan humanis di masyarakat.

0: flow right here.
1: Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Telah memanggil Herman Oscar, Jalan Pahlawan nomor 30 Pontianak, Kalimantan Barat sebagai termohon eksekusi supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan pengadilan tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livi Alim sebagai penggugat melawan Pang Yukito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar. Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil ahli waris dari Deni Abadi alias Ciheng beralamat di Jalan Karimata nomor 5 Pontianak sebagai termohon eksekusi supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan pengadilan tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livi Alim sebagai penggugat melawan Pang Yukito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Rilas panggilan Anmaning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PN PTK Jo nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2021 garis miring PN PTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PT PTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003 Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026 saya Ure Heri Yanizar jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil ahli waris dari Sony Pang alias Cisong bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama perempuan Pek Njik alias Eni Lilianti Pang. Dulu beralamat di Jalan Ismail MZ, Gang Buntu nomor 7 Pontianak, sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai termohon eksekusi. Supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau unmanning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut. Dalam perkara antara, demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan,

Pendengar, di 18:56 menit waktu Indonesia bagian barat, sesaat lagi atau lebih tepatnya pukul 19:00, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai sebulan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Food Club dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Itulah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah teh turun cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
5: Yang 420.375.
7: Emas 99 berapa, Cim?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 karung, 3 karung tuh dinya kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben itu kasihan. Harganya yang melangit.
11: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik dan segala macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
14: Kami menghimbau kepada jemaah untuk

0: penyelenggara ibadah haji atau PBH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Hasan mengatakan PBH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PBH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Dini PPI Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
3: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
2: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
4: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
5: 50?
4: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
6: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
7: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.

0: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
1: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dari Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
0: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan pesta.
1: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
2: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita telah mengupdate informasi ya pendengar ya, kita sudah bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Hindu dengan tema pada malam hari ini adalah Rerahinan Tumpek Wariga sebagai implementasi ajaran Trihita Karana, di mana akan disampaikan oleh Ilan Rias Tuti Ningrum SAG selaku penyuluh agama Hindu Kabupaten Sambas. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Om Swastiastu, Om Abhignam Astu Namostidam, Om Namo Saraswati Jaya Yanama. Umat Hindu yang berbahagia, bersama saya Bu Ilan Hriastuti Ningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Umat Hindu, kali ini saya ingin memohon sedikit waktu untuk berbagi pengetahuan terkait Rerahinan Tumpek Warige sebagai implementasi ajaran Trihita Karana. Umat Sedharma, kemarin hari Sabtu tanggal 23 Mei kita merayakan Hari Raya Tumpek Warige. Nah, perlu diingat, Tumpek Warige itu selalu ada atau selalu diperingati setiap 6 bulan sekali pada hari Saniskara Kliwon Wuku Warige. Tumpek Warige sering disebut Tumpek Pengatak, Tumpek Uduh, Tumpek Pengarah, ataupun Tumpek Bubuh. Nah, kok Tumpek Bubuh? Iya, karena apa? Karena bantennya ketika Tumpek Warige selalu ada bubuh alias buburnya. Esensi dari perayaan Tumpek Warige adalah ungkapan rasa syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas swece atau berkahnya telah melimpahkan kesuburan alam semesta sehingga semua tumbuhan dapat hidup dengan subur, berbunga dan berbuah yang berguna bagi seluruh makhluk di alam ini. Secara jasmania, manusia itu bisa menghirup udara oksigen ini dari mana kalau bukan dari tumbuhan? Kita hidup ini makan dari mana? Dari alam, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Jadi banyak sekali manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Setelah itu buah-buahnya bisa kita petik, bunganya bisa kita persembahkan, akar-akarnya pun bisa kita jadikan makanan maupun obat. Sedangkan secara rohaniah, manusia bisa menikmati keindahan alam, kesegaran, kebugaran, sehingga manusia menjadi sehat. Nah, umat Hindu Sedharma, masih ingatkah apa sih Trihita Karana itu? Trihita Karana itu adalah sebuah ajaran dari agama Hindu yang terdiri dari kata Trihita dan Karana. Tri artinya tiga. Hita artinya kebahagiaan dan karana artinya penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana itu artinya tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Nah, Trihita Karana ini mempunyai tiga bagian yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan. Tumpek Warige merupakan implementasi dari konsep Trihita Karana. Nah, yang pertama ada aspek parahyangan yang merupakan bagian ekspresi dari hubungan manusia dengan lingkungan spiritual yang sekaligus merupakan refleksi dari hakikat manusia sebagai makhluk yang berreligius atau beragama. Nah, umat Hindu, yang kedua ada aspek pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya atau manusia dengan manusia. Karena kita perlu ingat loh, yang namanya manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah manusia yang selalu hidup membutuhkan bantuan orang lain. Jadi manusia tidak mungkin hidup sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya dan menjadi bagian dari sistem sosialnya kita. Kita pasti berinteraksi dengan tetangga, dengan saudara. Kalaupun kita mekrame atau membanjar di pura, kita pasti berinteraksi dengan umat Hindu lainnya. Yang terakhir yaitu aspek palemahan, merupakan ekspresi dari hubungan manusia dengan alam. Untuk mencapai kesejahteraan hidupnya, manusia selalu membutuhkan alam semesta. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena manusia itu lahir dari alam. Nah, sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya, dijumpai sebagai bentuk pranata yang berfungsi untuk mekanismenya kita sebagai memanfaatkan sumber daya alam.
Contohnya bagaimana? Kenapa manusia kok bisa lahir dari alam? Karena jika tidak ada alam, maka tidak ada manusia, bukan? Logikanya seperti itu. Nah, contohnya begini. Dalam Tumpek Wariga, kita diajarkan sebagaimana menjaga alam agar tidak mengalami kehancuran. Dan menghormati alam, karena jika mereka mengalami kehancuran, maka umat manusia pasti akan hancur. Kita dapat makan dari mana jika tidak ada alam? Untuk itu perlu adanya tindakan yang nyata terhadap lingkungan hidup agar tetap eksis di dunia ini. Hidup harmonis adalah dambaan semua manusia. Hubungan yang harmonis dalam pandangan Hindu inilah yang disebut dengan konsep Trihita Karana. Hubungan harmonis sebagaimana filosofis yang saya jelaskan di atas tadi, sebuah hubungan atau sebuah tindakan atau sebuah tiga jalinan hubungan ini yang harus dieratkan. Karena itu tadi, manusia selalu membutuhkan alam. Untuk itu kita diwajibkan umat agama Hindu mempersembahkan banten, mempersembahkan persembahan bebantenan pada waktu Tumpek Wariga. Nah, dalam lontar Sundari Gama saya sebutkan begini. Di dalam lontar Sundari Gama disebutkan ada beberapa sloka, yaitu Wariga Saniskara Kliwon Ngaran Panguduh Pujawali Sangyang Sangkara Apan Sire Amertakeng Sarwaning Tuwuh Kayu-kayu Kunang Widi Widana Prastulung Sesayu Tumpeng Bubur Muang Tumpeng Agung Iwa Nieng Guling Babi Itik Wenang Rake-rake Penyeneng Tetabuh Kalingge Hanel Anguduh Ikang Awoh Muang Godong Dadie Pamertaning Hurip Reng Manuse Sesaya Cakra Geni Kalingga Nie Anuduh Kena Atnyane Sandi. Artinya apa? Ketika Wuku Warige, yakni pada hari Saniskara Kliwon, disebutlah hari Panguduh, suatu hari untuk memuja Sangyang Sangkara, sebab beliaulah yang menciptakan segala tumbuhan-tumbuhan termasuk kayu-kayuan. Adapun upakarana ialah upakaranya itu berupa prastulung sesayut, tumpeng bubur, tumpeng agung dengan daging babi atau itik guling, baik pula disertai dengan rake-rake, penyeneng, tetebus, dan sesayut cakra geni. Adapun bebanten tersebut di atas adalah mendoakan supaya Ide Sang Yang Widi memberikan anugerah kepada tumbuh-tumbuhan untuk dapat tumbuh subur, lebat buahnya, bersusun-susun, dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Secara umum dalam upacara Hindu, penggunaan sesayut cakra geni adalah untuk memohon agar manusia diberikan jalan terang, sinar suci untuk mewujudkan hidup dan bahagia yang sejahtera. Maka dari perayaan itu, agar alam memberi manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia harus bisa mengeksplorasi alam ini tetapi tidak berlebihan, sehingga selalu ada keseimbangan antara yang digunakan dengan yang ditanam. Nah, umat Hindu, dalam wujud tindakan-tindakan sehari-hari ini, kita sering sekali mempersembahkan bebantenan, tidak hanya di sangga, tidak hanya di pura, tetapi juga kita harus sering mengingat bahwa tumbuhan hewan juga mempunyai jasa. Karena itu, maka ketika Tumpek Wariga, kita wajib mempersembahkan beragam atau berbagai macam jenis banten yang memang bisa kita persembahkan. Dengan demikian, pelaksanaan upacara Tumpek Wariga ini dikaitkan dengan filosofi Trihita Karana. Artinya apa? Berfungsi memberikan pendidikan pada umat akan pentingnya pelestarian tumbuh-tumbuhan agar tetap terjaganya kelestarian alam. Untuk diharapkan memperlakukan alam dengan sahabat, memperlakukan alam layaknya seperti sahabat. Tidak merusaknya tetapi menjaganya, sehingga alam akan sangat ramah pada manusia dan memberi segala kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Umat Hindu yang berbahagia, perlu diingat bahwa perayaan Tumpek Wariga sangat erat kaitannya dengan penghormatan terhadap alam semesta, khususnya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Nah, dalam konsep Hindu, ketergantungan manusia dan alam ini dijelaskan dalam beberapa sloka penting Kitab Bhagavad Gita. Yang pertama, saya mengutip Kitab Bhagavad Gita Adiyaya 3 sloka 14.

Artinya, semua makhluk hidup bergantung pada makanan dari tumbuh-tumbuhan. Makanan berasal dari hujan. Hujan terjadi karena adanya yatnya atau persembahan karma. Dan yatnya lahir dari perbuatan suci. Umat Hindu, sloka tersebut di atas menegaskan bahwa tumbuh-tumbuhan adalah penopang utama eksistensi dan keberlangsungan makhluk hidup. Tumpek warige merupakan bentuk yatnya atau cinta kasih kita manusia kepada alam untuk menjaga kelestarian ekosistem tersebut. Untuk selanjutnya yaitu saya mengutip kitab Bhagavad Gita Adiyaya 9 Sloka 26.

Artinya, siapapun yang penuh dengan cinta dan kesujudan mempersembahkan kepadaku sehelai daun, sekuntum bunga, sebutir buah, dan setetes air, persembahan yang didasari cinta kasih murni itu pasti akan aku terima. Nah, sloka tersebut di atas kaitannya dengan tumpek warige, yaitu pada hari tumpek warige umat Hindu menghaturkan sarana berupa bubur sumsum, banten, dan sesaji hasil bumi kepada tumbuh-tumbuhan sebagai wujud rasa syukur berkah dari dewa tumbuh-tumbuhan, yaitu Sang Hyang Sangkara. Sloka ini menjadikan dasar bahwa persembahan dari alam yang dihaturkan dengan tulus pasti diterima oleh Tuhan atau Brahman. Sloka terakhir, saya mengutip dari Bhagavad Gita, bab Adiyaya 15, sloka 7.

Artinya, roh yang kekal di dunia material ini adalah percikan dari diriku atau Tuhan itu sendiri. Kaitannya dengan tumpek warige sulka di atas ini mendasari keyakinan bahwa Tuhan bersemayam di segala ciptaannya. Oleh karena itu, tumbuh-tumbuhan juga memiliki unsur kehidupan atau prana yang patut dihormati, dirawat, dan dimuliakan keberadaannya demi keharmonisan alam semesta. Baiklah umat agama Hindu, demikianlah tadi ulasan saya mengenai rerahinan tumpek warige sebagai implementasi ajaran Trihita Karana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio RRI dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pendengar. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase. Salam Rahayu, Om.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Tadi ada rekan saya Meti yang sudah menemani Anda. Kali ini saya Budiman Tahir penyiar Anda, tentunya dengan ragam acara demi acara akan kami suguhkan di tengah-tengah Anda. Jangan lupa ya, setelah ini kita dengarkan mini drama. Setelah itu jam 9 kami temani Anda dengan tentunya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kali ini kita hadirkan dulu siaran ulangnya Sepasang Sendal di depan dari RRI Sepolga. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang. Nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang.
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
0: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi, kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus. Lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak.
1: Kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. kalau kau ngambek. Dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak,
1: Kalau
0: aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya.
1: Jangan
0: pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
3: Siapa bilang lagu lama gak asik didengar? Ruang Rindu mengajak Anda bernostalgia dengan lagu-lagu hits dari berbagai era. Nyanyikan sambil bernostalgia, daftarkan terlebih dahulu diri Anda di Pro 1 RRI Pontianak melalui WhatsApp 0811-5701042. Kami hadir setiap hari Jumat pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ajak teman-teman Anda dan buat momen yang tak terlupakan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dengan memori lagu. Kami siarkan melalui FM 104,2 MHz dan channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Hello Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darjah Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak di malam ini ya. Kayaknya pada jalan ya suasananya. Jalanan cukup sepi nih. Atau lagi ini ya. Lagi nongkrong mungkin ya. Di tempat teman, tempat keluarga atau juga hal-hal lainnya. Wah, bakal begitu, tetap semangat deh. Kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda ya. Di mana tentunya pendengar kami hadirkan informasinya. Wakil Bupati Kuburaya Sukirianto menghadiri pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ya, yang digelar paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat di Taman Dirgantara Spadio Sabtu malam 23 Mei 2026. Kegiatan budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-17 paguyuban Giri Mulyo Wonogiri ini berlangsung meriah dan dihadiri unsur pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat serta ratusan warga Jawa dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Barat. Pagelaran wayang kulit menghadirkan lakon Semar Membangun Kayangan yang dibawakan oleh dalang perempuan asal Wonogiri, Jawa Tengah, Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Lakon ini mengangkat pesan tentang kebijaksanaan, persatuan, gotong royong, serta pentingnya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai di tengah keberagaman. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kuburaya Sukirianto mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, wayang kulit merupakan warisan budaya bangsa yang harus terus dijaga dan juga dilestarikan. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus pendengar bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda. Mendengar, merapat ke pukul 19, kami hadirkan sebuah persembahan lagu untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, apa kabar semuanya pendengar? Ya, mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Ya, lagunya apa nih Bang Budi? Saya sebutkan satu-satu nih ya. Lagunya mancanegara. Pertama saya punya Josh Baker ya, Nothing Gonna Change My Love For You. Ada Sweet Child O' Mine dari Guns N' Roses ya. Ada Toto, I Will Remember. Ada James Bond ya, You Are Beautiful, Kamu Cantik. Enrique Iglesias, Hero. Daniel Bedingfield, If You Are Not The One. Debbie, ini yang cewek ya, Debbie Gibson, Suddenly. Berikutnya ada Britney Spears, Lucky. Berikutnya ada Celine Dion, Because You Love Me. Christina Aguilera dengan singlenya Jenny in the Battle. Ada Annie Lennox, No More I Love You. Tidak lagi cinta untukmu. Tidak lagi mencintaimu lah bahasanya ya. Berikutnya ada The Course bersama Bono, When the Stars Go Blue. Ada Louis, ini yang cewek, cowok nih tambahnya ya. Ada Louis Armstrong, What a Wonderful World ya. Yeah. Ada Michael Learn to Rock, judulnya apa? Pen My Love. Oke. Okay. 0561 734 987 atau di 0811 570 1042 kita buka line telepon kita di malam ini. Yuk. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mana jauh benar suaranya nih?
1: Apa ke? Tarik kan?
0: Kecil benar suaranya makan.
1: Besar dah nih.
0: Oh iya ke?
1: Sama akan dah dengan teman yang besar nih.
0: Allah. Iyalah, enggak apa-apa lah.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sila makam.
1: Aku tadi ada pilih judul. Aku tidak mencintai mu kan?
0: Nomor apa tadi itu? Sebentar, nomor I love you.
1: I love you. Aku tidak mencintai mu itu ya lagu.
0: Asik. Dalam nampak nih plus.
1: Cewek. Masa orang tu nak nyintai orang pas lah. Cewek. Assalamualaikum.
0: Ah, sila.
1: Salam lebar budi, sekeluarga berhasil terlalu.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Bucin. Mudah dapat cuan yang banyak, bucin.
0: Amin.
1: Zaman kita jalan-jalan lebaran haji ni. Jalan lah,
0: betul. Betul.
1: Salamlah buat Manya Siti kita email. Mama Nurul, Bapak Nurul. Mbak Lasiem, Dirasau, Amin Siantan, Anis Tadi Uka, Bang Suko Tina Di Silva, Bang Dunai, Ima Di Silva, Ma'alung Anah Sangrai, yang sayang. Kak Juli Hari Pajah Bakti, Ida Hari Pajah Bakti, Cek Nong Kita Di Bakau, Ismail Lasin Kita Jumkan, Bang Awi Di Kobar. Lanjut lagi Aura Pak Moknya. Siapa ya? Anil Sanjaya dengan Ayang, Elwican, Wardi, Desuga Rengah, Bang Dino ni, Pak Sembilan dengan Kak Mumi. Siapa ya? Wak Melik, Wak Jenah. Bang Imran Ahmad, Bang Jaka Suara, Peter Tuo, Bang Jaka Perat. Banyak punya kambing tu banyak tu.
0: Eh, sedap.
1: Tak boleh. Bapak Ririn. Pak Subuh Sri di Sambal, Bang Deddy di Pekanbaru. Lupanya. Abang Niko, Bang Deddy di Sungai Duri. Bang Bastia, Bang Indri Upan di Jakarta. Daripada masuk asyik, daripada lupa dah masuk.
0: Oh, dah.
1: Baru japa gitu ya, Rum. Dengan Nila. Bang Rosi dengan Nur Janahnya. Apa tu semua lah ya.
0: Okay.
1: Saya sapa tu. Untuk kopi ya lah. Terima kasih Budi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam kita di Pareweng. Lanjut, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memerlukan lagu Bang Budi.
0: Ya, orang ganteng.
2: Sehat Bang.
0: Sehat, gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah Bang, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Ah, sila.
2: lagu cowok yang nomor berapa itu abang sebutkan tadi itu ya?
0: Ah, yang mana?
2: Yang ada beautiful, beautiful dari
0: beautiful, beautiful, you are beautiful.
2: Ah, you are beautiful. Ah, betul.
0: Okay.
2: Kata salah dah. You are beautiful ya. Ah, itu ya kali bang ya.
0: Okay.
2: Ah, nyapa-nyapa sikit ini bang.
0: Bawa siapa?
2: Sama berbang Budi, sebagai mohon selalu bang.
0: Amin.
2: Ini buat mak, terima kasih siapanya. Buat Bang Deddy, Bang Awi, buat Bang Ismail, Bang Hendra juga, Bang Yahya, Aura Pak Mu juga, Bang Jafar juga Bang ya.
0: Okey.
2: Nah, terus Kak Amoy, Ibu Ana, Manjang, Kak Imel juga, buat Cik Nur Bakau, Bu Juleha, Bang Misanjaya juga ya, Wak Meli, Rofi Kak Nurjana, Pak Syukur juga, Telpa juga Bang ya.
0: Okey, siap.
2: Ina dan semua-semua tanpa kecuali. Terima kasih juga Gireto, ya agak malah. Mau terima kasih bang.
0: Sama-sama.
2: Ya bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wardi Sungai Rengas, lanjut lagi. Ruang Rindu.
3: Buang berbagi rindu memori luar lagi. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muda.
3: Apa kabar nih, sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah, gimana juga kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sila.
3: Lagunya apa tuh?
0: Banyak nih lagunya. Ada George Baker, Nothing Gonna Change My Love For You.
3: George Baker ya.
0: Okay, George Baker ya boleh.
3: Salam-salamnya buat Aura Bakmu, buat Ibu Ana, buat Makam, Jenor, Kak Juleha, Kak Ima Selva sama Bang Junai, Ibu Mariani, Diona, Bang Syukur sama Kak Tina, Mak Jang Siti, Imel, Pak Wadi, Iman dan Bella, Bang Halimin, Bang Deddy, Bang Boyka, buat Bang Rosi sama Nurjananya, Putra Tanu sama Kak Srinya, Bang Dino, Bang ini ada orang yang mau ngomong ya.
0: Siapa tuh?
4: Untuk makan.
0: Ada Bang Rosi.
4: Jadi lanjut ya ini salam ini.
0: Oh Kinca.
4: Makam belum disebut. Wadi belum disebut.
0: Ah Kinca.
4: Untuk Kaima apa yang lagi bergelon belum disebut. Katina kan udah lagi bergelon. Wacelo yang dia celo. Wacelo yang dia celo.
0: Aco eh.
5: Bang, itu lagi waris lanjutnya.
4: Itulah deh. Jadi berbagi waris buat tadinya. Baru selesainya.
0: Oh gitu, itulah. Siap. Sedap. Saya bungkus ya.
5: Ikut bungkus ya doang ya. Kau bungkus ya bang. Katanya pakai cabai enggak?
0: Banyakkan kuah.
5: Banyakkan kuah ya.
6: Ikan enggak?
5: Pakai ikan enggak?
0: Tak usah. Acok eh.
5: Ayo ke? Dia kata orang pakai ikan semuanya.
0: Allah. Nyerah lah saya.
5: Itu orang rumah ya. Orang rumah kan makan ikan kan?
0: Oh makan.
5: Tolong rumah ya. Ayolah bang ya. Dah, ayo.
0: Siap.
5: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling jawaban kita ya. Makasih sudah bersama kita. Wah lagi ngumpul-ngumpul nih. Sedap. Baunya keciuman sama sini nih. Is. Kalau gitu saya udah punya 3 lagu nih. Saya hadirkan nomor I Love You Annie Lennox ya. Ada juga You Are Beautiful James Blunt ya. Ada Nothing Gonna Change My Love For You George Baker. Oke, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Prosatu Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, semoga sehat dan tetap terhibur selalu ya. Kami lanjutkan lagi kebersamaan kita malam ini 0561734987 atau di 0811570104 2. Ruang rindu.
1: Rindu buat lagu Bang Budi. Yang baik hati.
0: Apa kecil benar suara?
1: Kecil ke ni suara?
0: Dah lumayan dah.
1: Suara Cik Nur ni. Bang Budi.
0: Yoi.
1: Lagu cewek apa ki?
0: Cewek saya punya The Chords, When the Star Go Blue, ada Christina Aguilera, Jenny in the Bottle, Celine Dion, Because You Love Me.
1: Itulah dia.
0: Celine Dion.
1: Pasti dah tu. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nampak orang ganteng Sungai Rengas dah masuk dah ya?
0: Dah masuk dah.
1: Oh iya ke, berarti buat Pak Mok, Mak Mok, ada juga Dino Pal 9, Bang Japa. Udah, Bang Japa udah gabung enggak ke?
0: Belum. Oh, udah.
1: Oh iya ke, udah. Kak Nila, semoga sehat selalu. Amin. Amo ya umminya, Mak Kam, Buatnya Arbia, Bu Ana, Bang Andriopan, Bang Suko, Tina, Iman Sipa, Bang Junai. Lanjut, Mak Erot Singgit, Kanda Yahya juga, Bang Iman, Mak Iyek, Anista. Lanjut. Julaiha, Bang Hamdan Hana. Bang Badul, ada Bang Deden, Diona di Kupang, buat yang Sambas. Ada Pak Ustu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Dabela, Bang Muslimin, Ella, Nia. Ada Ki, siapa, Wan Usu, Wan Aci. Lanjut. Pak Pon di Singkawang, ada Bang Deddy, Sungai Duri, Mama Etik, Bengkayang. Hendra di Mempawa, Darul Mendaluk. Lanjut. Ada Nita 40 Asik. Bang Kiki di Landak. Ada juga siapa yang biasa berpantun tu, lupa dah. Pokok di Landak lah nama. Pokok gitu-gitulah. Buat Okta. Lanjut. Ada Bang Kiki di anak ada dua ni, Ambawang juga. Ada Kanda Yahya Udaya. Dua kali kau nyalam aku Yahya. Mak Anjang Siti, Emel. Ada Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Nurul, Bapak Nurul, Ayu Grepa, ada juga Lina Padang Tika, Ina Pungkas, Atika Sukulanting, Niko Mbak Tini, yang lain Momoa. Bang Rosi, lupa saya orang ganteng ni pun.
0: Apa lagi terlupa kan?
1: Bila tak orang ganteng ni, Rijana, tak ada pula lupa pula Cik Noh nak nyalam air dia. Yalah, buat semoga sehat selalu Bang Amin. Bang Rosi, buat Bang Amin Sanjaya juga, Pak Longdol, buat yang lain mualah tanpa terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya Awi sampai yang nama Zainab, putera kapal juga. Makasih Bang Budi,
0: mualah
1: dibungkus habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ruang rindu.
2: Halo, ruang rindu, berbagi rindu memori lagu, Bang Budi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Dengan Alimin, Bang Budi, di Sambas.
0: Oh, Bang Alimin, sila, Bang Alimin.
2: Sila, masuk.
0: Nah, masuk, buka sepatunya lo.
2: Yalah, buka sepatunya lo. Oke. Lagunya yang cowok tinggal apa aja, Bang Budi?
0: Ada Gun and Roses, Sweet Child O' Mine, ada Toto I Will Remember, ada Louis Armstrong, What a Wonderful World, ada Pen My Love, Michael Anturok, ada Enrique Iglesias.
2: Michael Anturok aja tuh,
0: Bang. Michael Anturok, oke. Okay.
2: Oke, okay. Salam-salamnya buat Bang Japar, keluarga, buat Bang Wardi, Manjang Siti, buat Bang Awi, Bang Jaga Suara. Buat Mama Mukmin, Aura Pak Moknya, buat Mama Nurul, Papa Nurul, Cik Nur, buat yang monitor di Sambas juga, Bang Pawadi, Bang Imana Bela, Kak Tia, Bang Yayan, dan juga buat Pak Utu Busri, Wan Aci, Wan Usu. Yang lain kita bungkus sajalah.
0: Boleh.
2: Oke, buat Bang Budi tetap semangat, sehat selalu, sehat
0: siap
2: semuanya Bang Budi beserta keluarga.
0: Doa yang sama.
2: Baik. Oke, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kalau ada silakan 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana. Lagi ngumpul juga?
1: Kabar Bang.
0: Baik. Lagi ngumpul juga kah?
1: Hah?
0: Lagi ngumpul juga atau gimana?
1: Tidak, di rumah. Tada.
0: Oh, siap.
1: Lagunya yang pertama di cewek The Course ke?
0: The Course, oke.
1: Okay. Nah, salamnya pertama buat Andre Teofan, nah, buat Emma, nama Junai, Tina dan Masukur, Makam, Anista, Mak Anjang Siti dan Email, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Cik Nor, Batiar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ami Sandiaya sama ayangnya, Bang Deddy, Bang Rosi, Rojana, Aura Pak Mo, Leona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy, Lina, Mbak Dini, Mbak Naci, Ella, Tia, Nia, Pak Usul Busri, Mbah Kakung, Atika di Sukalanting, Pak Sadi, nah, buat semua-semuanya, Bang Budi. Buat Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, Tanjung Raya 2. Oke, udah bersama kita di malam ini. Dah berapa lagu nih? Sebentar saya cek loh ya. 1, 2, 20, 30, 50. Oh, baru 3 ya. Yaudah, kita dengarkan dulu 3 lagu langsung kita kincah pada malam ini ya. Saya punya pertama, sebentar, mana tadi tuh? Because You Love Me, Celine Dion. Ada berikutnya Pen My Love ya, dari Michael and Rock. Berikutnya ada The Course bersama Bono, When the Star Go Blue, ketika bintang jadi biru. Asik, hei, mantap nih. Ya pasti dong mantap-mantap lagunya ya. Kita masih hadirkan lagu-lagunya. Tahan dulu yang mau gabung ya, jangan kemana-mana ya. Kita akan hadirkan lagunya setelah bukan lagunya ya, requestnya nanti ya, kita terima teleponnya setelah 3 lagu berikut ini. Yuk kita dengarkan dulu.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Novel Melangkah karya J.S. Khairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Khairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Khairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mo ke nih?
1: Iya.
0: Nah, sila Mak Mo.
1: Nah, kami minta lagu si Toto ya, Bang.
0: Toto. Nah, Toto ini iya. Budak sengerengas berarti ini ya.
1: Betul lah tuh.
0: Ah, sila-sila Mak Mo.
1: Salam-salamnya buat Julia sama Pak Amdan Hananya, Kak Angan sama Mbak Ardiantonya, Mama Nuhul dengan Bapak Nuhulnya, Mama Eti, Mama Mukmin, Mbak Cece, Mbak Ayu, Mbak Diona, buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus ya lah, makasih banyak buat Bang Japal sama Siamu dan kawan-kawannya.
0: Oke. Okay.
1: Sembako udah sampai. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu lah, lancar rezekinya. Mudah-mudahan donator-donator banyak bergabung, ikut gak seperti Siamu dan kawan-kawannya. Terus buat siapa lagi ya Bang ya?
0: Siapa?
1: Tadi ada makam, menjengkiti email Ibu Ana. Terus buat Ibu Mariani, Mak No Bakau, Bang Andriopan, Abang Kapal, Bang Deddy. Siapa lagi ya? Kayak sama Bang Junai, Kak Ina, Bang Suko, Bang Rosi, Kak No Jarinya. Terus Koko Ali, Koko Wendy, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang. Wan Haji, Wan Usu, Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, Bang Alimin, Bang Biman, Bang Pawadi, Pak Ute. Terus buat semua lah ya Bang ya. Lupa dengan Bang. Buat apa tetap semangat Bang ya. Hati-hati baliknya. Makasih
0: okay,
1: banyak.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mo, salam juga buat Pak Mo ya. Kayaknya lagi sepi nih ya. Pak Mo ya, kemana tidur ya. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa nih? Alay, macam mana kak gini nih? Aduh, hai.
2: Asal kayu.
0: Ancur eh, kau lah.
2: Lagunya pilih apa ya?
0: Ayo, iya.
2: Salah buat berapa mu? Nah tadi lakukan anti opan. Jaka suara. Terus Indra Gunawan. Terus Bang Syukur Katina. Bang Rusi Narjana. Bang Junai Mas Elpa. Alam Bang Japa Kak Nila. Mbak Kama Jarbia. Udahlah semua.
0: Oke, siap.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Iya.
2: Alis.
0: Masih gak dipaksa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nih manjang lekas sembuh lah ya. Lanjut. Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu. Mana nih suaranya? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yo.
3: Baru dekat Bang Budi ke?
0: Udah hari tadi dah.
3: Nah, ini padahal 200 ada.
0: Iya ke?
3: Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Juleha?
3: Alhamdulillah, sehat lahir batin Bang Budi. Janganlah ngomong manjang Bang Budi.
0: Apa?
3: Janganlah ngolok manja.
0: Ya, manja. Tidak, saya itu bukan ngolok. Terkejut ya saya ini.
3: Ya, mudah-mudahan cepat pulih, cepat sembuh ya, manjang ya. Amin. Seperti Jack lah, ya Allah. Kenapa kalau tidak ada manjang sepi ya radio Bang
0: Budi? Iya ke? Sedap.
3: Iyalah, suara manjang tu apa namanya tu? Pokoknya adem lah. Oh, manjang. Pulih ya, manjang ya. Nah, kami hanya bisa bantu saja manjang. Karena kita belum bisa jumpa.
0: Betul.
3: Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita entah di mana.
0: Amin.
3: Nah, kalau Bang Budi sih, cuman Bang Budi jadalah. Udah sejuk nengok kami, tak mau gila.
0: Ancur eh, tak pula. Biasa ya.
3: Janganlah marah. Tak ada komen ya.
0: Tak ada gak marah ni.
3: Iyalah buat Bang Budi sekeluarga lah ya, mudah-mudahan. Eh, ada latah pula kita. Lagu belum Bang Budi?
0: Lagu apa?
3: Louis.
0: Hah?
3: Louis tadi, ada sebut Louis tadi.
0: Louis Armstrong, okey.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Salamnya dulu ya.
0: Boleh.
3: Buat Bang Budi, jangan lupa UTW Pencabakti.
0: Siap.
3: Dengan Bang Rusi, Kak Nurjanah juga. Bang Jafar, Kak Nila. Amo yang ada di Siantan. Mama Nurul, Bapak Nurul. Kang Fabib Ade. Wardi. Bang Tehku yang ada di Mempawah. Sehat selalu ya Bang Teh. Buntat Mempawah tu. Mudah-mudahan dia dengarkan Bang Teh. Jangan risau, jangan galau.
0: Asli.
3: Buat Kak Tini, buat Pak Herman berserta Ibu, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Belum tidur nih Pak Herman dengan Ibu nih. Buat Bang Awi, dah selesai mamam Bang Awi. Buat Bang Yahya, buat Jaga Suara, buat siapa lagi ya? Kak Ima Sefa, Bang Junai, Bang Tukur, Kak Tina, Bang Bahtiar, Bang Andreopan, Bang Dedi, Bang Badul, Bang Deden, Atika Skalanting, Nikur Jakarta, Mak Kam, Ibu Ana, Ibu Aja Arbia, Ida Pencabakti, Bang Iwan, Kak Tin di Pencabakti juga. Juga buat Cek Nur yang dari Bakau, Ani Maharani, Ibu Mariani, buat siapa lagi ya? Udah gabung nih. Padahal tadi ingat semua tuh. Mana obat lupanya tuh belum dibeli Bapak.
0: Waduh, kacau nih. Acau ya.
3: Buat Cherry, si Butet, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Udah sembuh kan si Butet tuh?
0: Insyaallah.
3: Buat Kak Mei juga, Mbak Dian, Kak Ira juga, Fatih. Pokok semua penyiar-penyiar radio Pro 2, Pro 4, Pro 1. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Tidak kurang suatu apapun. Pendengar baru, pendengar lama. Mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
3: Buat Bang Budi, sama petugas.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kak Juleha ya. Bang Hendra tahan dulu ya. Saya udah punya 3 lagu nih yang sudah saya siapkan. Tadi manjangnya biar manjang lebih sehat ya, saya dengarkan nanti sebuah lagu rock dulu ya, biar makin mantap nih. Wah, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Biar ikutan nyanyi ya. Siapa tahu habis ikutan nyanyi suaranya sembuh. Amin. Asik. Yalah, kita dengarkan dulu 3 lagu I Will Remember Toto, ada juga Sweet Child O' Mine ya, dan juga Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ini agak selak nih suaranya. When I say the sky are blue, gitulah. When the sky are blue. Lupa saya dedeknya. Yalah, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Sudah besar ya. Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, nggak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan bagi Anda juga yang baru saja bergabung sama kami, kami undang Anda 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tini. Sila.
1: Lagunya Bang Budi ya, pilihkan Bang Budi.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya terutama buat Bang Budi yang lagi siaran. Semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga. Semoga semangat selalu. Kami salamnya fotokopi sama Kak Juleha tadi, Bang Budi ya. Buat semuanya lah. Makasih Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tini. Lanjut lagi Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Nia di Sambas.
0: Nia di Sambas, apa kabar Nia?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Budi apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Lama enggak dengar suaranya nih.
2: Iya.
0: Silakan Nia.
2: Lagu apa, Bang?
0: Lagunya cewek apa cowok?
2: Lagunya cowok aja.
0: Cowok aja, Enrique. Oh, saya pilihkan. Oke, okay, siap.
2: Salamnya ya. Salamnya buat Bang Budi yang lagi bekerja, selamat bekerja. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Nganjang tadi, buat Bu Anna, buat Cik Nur, buat Kamu, buat Saura, buat Jaka Suara, buat Bang Awi, dan buat semuanya aja Bang Budi.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nia di Sambas. Selamat malam juga warga Sambas semuanya ya, tanpa terkecuali yang mendengarkan kita pada malam ini, saya selalu juga. Lanjut lagi. Yuk, Ruang Rindu.
3: Bang Budi Rindu Memori Lagu.
0: Bang Awi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Awi?
3: Alhamdulillah sehat Bang Awi.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Sehat ya Bang Awi ya.
0: Sehat alhamdulillah. Hasilnya Bang Awi?
3: Asuka ya Bang.
0: Nggak ada pula tuh.
3: Yang tersisa apa sih?
0: Tersisa Debbie Gibson Suddenly, Lucky dari Britney Spears sama Christina Aguilera.
3: Judulnya apa boleh?
0: Jenny in the Bottle. Debbie Gibson Suddenly, Britney Spears Lucky, Christina Aguilera, Jenny in the Bottle. Itu judulnya.
3: Jenny in the Bottle, yang terakhir lah ya.
0: Oke. Okay.
3: Buat memuji semua atas semua sehat walafiat saya.
0: Amin.
3: Buat ni ada ya, makasih syafaatnya. Tambah ya. Buat Bang Alimin juga sana ya. Bang Nusu, Bang Aci juga, ada Pak Usu Gusri, Bang Pawaj juga ya. Buat Manurul, buat Bang Jafar, Pak Mina juga ya. Buat Amri Santan. Kak Juleh, Bang Hamdan juga ya. Bang Usu ada dan Pak Ina juga pernah. Buat Allah Pak Amat, Pak Wazi, buat Yahya juga. Cik Nau Bakau, Mak Jumka juga ya. Kemudian buat Jona di Kupang, buat Bang Bada di Kaltara juga ya, buat Mbak Tini juga ya, di Kadir Bakti, buat Mbak Kakung di Reso, Pak Kipas Koranting, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Bu Mariani juga ya, Mbak Ayu Grepa ya di Yadis ya. Dan ayo lagi di mana kupang aja. Dan buat semua lah Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
3: Dan sekali Bang Budi, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awi kita di Kota Baru ya. Satu lagi kalau ada silakan 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya. Yang tentunya mendengarkan kita. Ada beberapa WhatsApp tadi, sebentar saya tadi cek siapa tadi, Bang Badal ya. Monitor Bang Budi lagunya ikutan aja, salam fotokopi sama Bang Ja'far, Cek Nur ya. Untuk Abang saya selalu di Kalbar, oke. Bang masih bisa request lagu, enggak bisa? Bisa dong, Mm-mm. Masih bisa, tenang. Mau lagu apa? Sisa Debbie Gibson atau dari Britney Spears? Singlenya Lucky. Lucky bukan lucky ya, tapi artinya keberuntungan. Bukan lucky apa gitu kan? Nanti salah dengar pula. Kok lucky judulnya kan? penyebutannya lucky ya, itu dia. Lanjut lagi. 0561734987 atau di 0811570142. Nah, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat melekat. Ya, tapi kita bukan jualan obat ya. Lanjut lagi. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau gabung pada malam ini, sebentar saya cek lagi WhatsApp-nya. Oke. Salam Kak Penyiar, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Requestnya ikutan aja. Salam buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus dunia bersatu tanpa terkecuali. Khusus buat Ibu Pendeta Muda Ripka Joteni yang tetap semangat dalam pelayanan. Puterin ya lagunya, makasih. God bless you. Oke. Terima kasih Bang Yoram Rinaldo di Jakarta Timur ya, jauh juga. Tidak apa-apa. Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau saya pilihkan nih, saya pilihkan semua nih ya. Oke, yaudahlah, kita dengarkan ya. Sebentar, tadi siapa yang minta pilihkan, saya pilihkan semuanya. Tenang ya, Nuan tenang. Berarti saya pilihkan Enrique Iglesias Hero, ada Daniel Bedingfield If You Are Not The One, ada Christina Aguilera, Jenny In The Battle, dan juga ada Debbie Gibson Suddenly. Sekaligus saya pamit dari ruang rindu pada malam ini. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
2: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
1: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
2: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
1: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
2: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Anda masih bersama kami, pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, Ruang Rindu. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda dan masih bersama saya Budiman Tahir. Kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak dengan segala kesibukannya mungkin bagi Anda ya. Siapa tahu nih Mas, oh ternyata akhir pekan masih sibuk aja ya. Ternyata mungkin ada kerjaan yang harus diselesaikan, besok dibutuhkan untuk penunjang kerjanya. Jadi kita berdoa bersama-sama semoga tetap sehat ya. Jangan terlalu diporsir, jangan lupa istirahat ya. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pos 1 RRD Pontianak. Berbagai lagu-lagu pilihan kita masih hadirkan untuk Anda pukul 23 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam bagi Anda. Waduh, kalau udah besok nih awal pekan nih pasti sibuk nih ya. Pasti udah apa namanya apa begitu siap-siap mau tidur duluan nih. Tetap sehat ya, terus semangat juga apa berakhir pekan bersama kami di Pro 1. Tentunya kita berharap juga ya, Anda jangan tidur kemalaman ya. Besok pagi itu pasti banyak kerjaan. Kalau bekerja, kalau belum semoga segera dapat pekerjaan. Ya. Oke, ada pada dengan cinta kali ini saya dedikasikan untuk Anda dan berbagai lagu pilihannya akan menyusul di bawahnya. Tetap di sini di Pro 1.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Lagu ini menjadi lagu pamungkas jumpa kita pada kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih bagi Anda yang terus setia bersama kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok mudah-mudahan lebih baik lagi daripada hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Sampai jumpa. Tetap setia bersama kami, besok pagi kami akan kembali menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka barilah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live pada stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami sapa Anda langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Pro 1 RRI Pontianak bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini pendengar. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi-informasi menarik untuk Anda, disertai dengan musik ya dari Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, akan kami hadirkan Mutiara Pagi, kemudian dirangkai dengan Warta Berita, kabar dari Kalbar, dan juga berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Komentar dan opini Anda juga kami nantikan. Pontianak menyapa, cek fakta, dan juga halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, beberapa saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Dan edisi hari ini Senin 25 Mei 2026, Mutiara Pagi kita akan membahas mengenai bijak kelola uang di era digital, perspektif akuntansi syariah. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak yang berbahagia. Di hari Senin ini 25 Mei 2026 kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk membuka kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Tentunya pendengar, dalam rangkaian Mutiara Pagi edisi hari ini kita akan membahas mengenai tema Bijak Kelola Uang di Era Digital, Perspektif Akuntansi Syariah. Bersama dengan saya sudah terhubung via Zoom Meeting Ustazah Hani Melita Purnama Subardi, MAK AWP. Selamat pagi Ustazah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Al-Fatih.
0: Iya, selamat pagi Ustazah Hani, apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah. Bang Fatih, apa kabar nih?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Luar biasa ya, pagi-pagi. Kita sudah bahas soal akuntansi syariah nih, Ustazah.
1: Iya, saya pastikan nggak berat-berat ya. Ringan-ringan aja kita bahasnya.
0: Baik, yang ringan-ringan saja, Ustazah, ya. Biar nggak pagi-pagi berat sekali. Dan untuk Anda pendengar, silakan untuk Anda ingin bergabung, WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk mengawali jumpa kita, saya silakan kepada Ustazah Hani untuk menyampaikan pembuka ya, sekitar 15-20 menit. Ustazah, nanti pendengar yang ingin bergabung silakan bertanya setelah Ustazah menyampaikan pembuka. Untuk itu saya silakan Ustazah Hani.
1: Baik, terima kasih kepada Bang Fatih. Suara saya sudah jelas ya?
0: Jelas, Ustazah.
1: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para pendengar sobat RRI ini ya, Pro 1 ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Hani Melita. Saya merupakan dosen akuntansi syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Nah, hari ini saya akan izin untuk membahas sebuah topik ya yang tentu saja relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat RRI, pernah nggak sih ngerasa ketika penghasilan masuk ataupun ketika kita mau ngisi saldo e-wallet misalkan, terus beberapa hari kemudian itu kok tiba-tiba udah habis ya, tiba-tiba kok udah sisa sedikit ya penghasilan kita gitu kan, baru gajian kok rasanya udah tinggal sedikit gitu. Nah, setelah diingat-ingat lagi ternyata oh udah habis untuk nongki, terus udah belanja A, B, C gitu kan, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, lucunya fenomena yang terjadi sekarang ini adalah uang kita itu habis biasanya bukan karena pengeluaran yang besar ya, justru karena pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita tuh nggak sadar ternyata tuh juga mengerus ini kita, isi dompet kita gitu. Nah, kalau dulu tuh kan kita seringnya tuh kan menggunakan uang tunai gitu, uang fisik gitu yang kita pegang. Jadi kalau misalkan kita transaksi itu kelihatan tuh kalau dompet, isi dompetnya berkurang gitu kan secara fisik. Tapi kalau sekarang apa-apa kan semuanya tuh menjadi jauh lebih praktis dan lebih mudah gitu. Kita mau bayar itu tinggal klik, terus kita mau beli tinggal scan barcode gitu. Semuanya tuh praktis dengan teknologi yang sangat berkembang. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat ini kemampuan atau skill kita dalam mengelola keuangan juga ikut berkembang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan pembahasan topik kita hari ini gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang solusi, ada baiknya kita refleksi diri dulu gitu kan. Sebenarnya poin penting yang utama adalah apakah setiap transaksi atau keputusan pembelian yang kita lakukan itu memang benar-benar sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan. Nah, ini menjadi poin penting juga buat kita karena kadang kita tuh suka lemah tuh di posisi itu. Sebenarnya kita beli ini benar-benar kepengen membutuhkan atau

akan mengganggu stabilitas ini ya, keuangan kita gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita itu sekarang hidup di dalam era sosial media di mana parameter kebahagiaan kita tuh justru kita bisa melihat tuh dari kehidupan orang lain gitu yang kita rasa. Padahal kan sebenarnya nggak gitu ya. Di sosial media itu kebahagiaan justru apa ya, hanya sebagian kecil yang diperlihatkan. Misalkan orang-orang pada liburan, terus kita jadi kepengen nih juga liburan gitu. Terus orang beli A, B, C, terus kita juga ada ketrigger untuk membeli juga. Padahal sebenarnya kita mungkin pada saat itu belum belum sesuai dengan kapasitas kita untuk memiliki itu gitu. Jadi memang apa ya, hal yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana kita itu bisa menyikapi gaya hidup kita sendiri gitu. Jangan sampai kita memaksakan gaya hidup kita harus seperti gaya hidup orang lain hanya biar terlihat mampu, hanya terlihat seperti lebih bahagia gitu. Nah, kalau kita misalkan tinjau dari perspektif akuntansi ya, uang itu kan merupakan bagian dari harta benda yang memang dititipkan oleh Allah kepada kita. Yang namanya harta benda yang dititipkan artinya ada amanah kan. Sebuah amanah itu perlu dipertanggungjawabkan nantinya gitu. Jadi ketika uang itu menjadi sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, artinya kita memiliki kewajiban nih untuk mengelolanya dengan cara yang baik gitu. Jadi prinsip sederhananya adalah kita tidak boleh berlebihan ya. Tentunya Islam tidak melarang kita untuk menikmati hidup. Kita bisa beli kebutuhan kita, menikmati apa yang kita inginkan, tapi tentu saja dalam porsi yang memang secukupnya gitu, tidak berlebihan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada prinsip keseimbangan, di mana kita ada kebutuhan yang kita penuhi hari ini, ada juga kebutuhan di masa depan yang perlu kita persiapkan. Nah, di era yang berkembang saat ini, tentunya untuk mempersiapkan masa depan, kita bisa tabungan instrumen investasi sekarang itu kan nggak perlu kita fisik harus ke tempatnya jalan gitu ya. Nah, sekarang aja buka tabungan itu udah pakai via online, semuanya tuh bisa lebih praktis. Apalagi investasi, khususnya investasi syariah ya, udah bisa kita pelajari di YouTube atau download juga aplikasi-aplikasinya gitu, yang sekarang jauh lebih mudah untuk kita gunakan. Lalu yang ketiga ada namanya prinsip keberkahan ya, di mana uang yang kita kelola atau yang kita punya saat ini tentu aja bukan hak diri kita sendiri gitu. Tentunya ada hal yang perlu kita siapkan seperti adanya infak ataupun sedekah ataupun zakat gitu. Nah, sekarang tipsnya bagaimana sih cara mengelola keuangan di era digital ini gitu kan? Nah, cara yang paling pertama, yang paling sederhana yang bisa dilakukan tentu adalah kita harus bisa menanyakan ya kepada diri kita sendiri gitu, bertanya dulu, kira-kira ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu, ini memang menjadi kebutuhan kita atau murni hanya keinginan gitu. Nah, ketika kita mulai mempunyai ruang untuk berpikir seperti itu, keputusan pembelian kita tuh nggak impulsif, nggak terjadi secara spontan gitu. Karena bisa jadi apa yang kita beli karena keinginan, apalagi kalau sekarang tuh godaannya jauh lebih besar ya Bang Fatih ya. Adanya sosial media, buka sedikit, terus ada iklan. Iklannya sesuatu yang ini lagi algoritmanya tuh kan sesuai dengan minat kita gitu kan. Jadi kita lebih tertarik atau lebih cepat untuk membeli. Apalagi kalau ada marketplace tuh, kita buka marketplace, terus ada flash sale, ada diskon. Sekarang tuh kan banyak momen-momennya ya, ada Harbolnas, ada Payday gitu kan. Jadi jauh lebih apa ya, ketrigger untuk impulsif gitu, pembelian secara spontan. Yang sebenarnya mungkin ketika kita beli, ya udah kepuasannya udah selesai gitu, dan mungkin juga nggak dipakai gitu kan. Pasti ada tuh yang pernah mengalami kejadian kayak gitu. Nah, itu tadi yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah kita itu harus membiasakan diri memiliki pos-pos keuangan. Jadi ketika kita itu misalkan masuk
gaji nih atau penghasilan kita. Pastikan kita itu mengetahui

0: melalui biaya tetap atau biaya rutin yang kita keluarkan tiap bulan. Jadi kita harus punya posnya. Bagi yang punya SIM, bagi yang punya ini ya pinjaman, berarti kan harus membayar pinjamannya ya. Berarti harus diprioritaskan dulu untuk membayar utang mungkin atau pinjaman, lalu yang kedua kebutuhan bulanannya, lalu baru nanti ada tabungan, dana darurat, termasuk nanti ada ini ya, infak dan sedekah juga ya. Dan selanjutnya baru kita bisa memposisikan nih, sebenarnya berapa sih uang atau pos yang bisa atau layak kita jadikan untuk apa ya, healing gitu ya, tabungan apa sih namanya, pos untuk nongkrong-nongkrong atau gimana gitu. Nah, dari situ. Jadi dari sanalah kalau pos-posnya sudah teratur, udah disiplin dan konsisten dilakukan, maka disinilah poin di mana kita tuh bisa bijak mengelola keuangannya biar nggak boncos gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya boncos. Oke, lalu kalau misalkan punya, sekarang kan maraknya di e-wallet ya, mau ngisi di aplikasi ijo tua, ijo muda, biru gitu kan. Nah, kalau bisa ya ngisi saldonya nggak usah terlalu banyak gitu ya, secukupnya aja. Karena kalau ngisinya terlalu banyak, itu biasanya ngerasa aman, jadi lebih mudah untuk transaksi itu. Karena sekarang pakai barcode-barcode aja kelar gitu, bisa beli. Nah, oke, yang terakhir kita tuh jangan lupa untuk punya histori ya, histori keuangan kita. Kalau sekarang lebih dipermudah dengan m-banking dan aplikasi yang ada ya, aplikasi pengelolaan keuangan rumah tangga itu bisa sangat mudah di download di apa di layanan ini masing-masing ya, HP masing-masing gitu, dan bisa nge-track apa aja sih pengeluaran terbesar kita selama ini tiap bulan apa aja, dan bagaimana nanti strategi kita ke depan untuk mengaturnya. Gitu aja sih, Bang Fatih. Saya kembalikan ke Bang Fatih dulu.
1: Baik, terima kasih Ustazah ya. Benar sekali pendengar, kalau misalnya dengan kemudahan m-banking sekarang Ustazah ya, lihat ada yang bisa kris, wah justru pengeluaran-pengeluaran kecil-kecilnya seperti itu yang kadang tak terbendung malah jadi besar ya Ustazah ya.
0: Iya, betul, nggak terasa banget ya.
1: Itu dia pendengar ya, pembuka dari Ustazah tadi mengenai tema kita, bijak kelola uang di era digital, perspektif akuntansi syariah. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Baik, barusan ada yang telepon ya, kita angkat terlebih dahulu Ustazah. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Fatih dan Ibu Ustazah.
1: Iya, Pak, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Pawadi dari Sambas.
1: Pak Pawadi di Sambas. Kita bersama dengan Ustazah Hani nih, Pak. Kita sedang membahas bijak mengelola keuangan. Silakan, Bapak.
2: Iya, selamat pagi Ibu Ustazah. Ya, kita sekarang kan untuk menghadapi mungkin hari raya kurban dan hari raya Idul Adha ini, Bu Ustazah ya. Dalam kita untuk menyambut hari raya Idul Adha ini, hari raya kurban ini kan memang kita butuh keuangan ataupun mungkin ekonomi-ekonomi yang akan kita gunakan itu, Bu Ustazah. Jadi memang sangat memudahkan sekali apa yang Ibu sampaikan tadi dalam mengelola keuangan lewat digital gitu ya, ekonomi digital gitu Bu saja ya. Ada juga yang menyulitkan dan ada juga yang memudahkan, dan ada juga yang menyenangkan, ada juga yang menyakitkan. Tetapi zaman-zaman sekarang ini kan banyak yang menyenangkan, yang misalnya untuk lewat aplikasi dan lewat keuangan lewat digital yang menggunakannya. Dengan zaman sekarang ini kan online, judi online gitu Bu saja ya. Jadi sangat itu yang kita sangat sesalkan, banyak sekarang masyarakat-masyarakat yang salah pergunakan, sangat menyesalkan sekali dan sangat menyesalkan masyarakat sekali. Jadi bagaimanakah kita memberantas cara itu saja ya Bu saja, yang menyulitkan atau yang menyengsarakan. Jadi kita cari jalan untuk yang menyenangkan dan memudahkan aja Bu saja. Jadi bagaimanakah cara kita semuanya untuk mengajak dan memberikan kepada semua yang atau apa yang salah pergunakan, yang mungkin katakan sekarang menyesatkan lagi itu Bu saja. Nah, jadi itu aja yang saya tanyakan, apakah itu memang dari doa kita bersama semua umat gitu Bu saja, ataupun bagaimana? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pawadi barusan ya. Dengan kemudahan transaksi digital Ustazah ya, ada yang ternyata bermanfaat untuk kita, tapi ternyata ada juga hal-hal lain yang sebaiknya tidak ada begitu ya, seperti judi online. Mungkin bagaimana tanggapannya Ustazah, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih kepada Bapak. Mohon izin, tadi nama Bapaknya siapa ya?
1: Pak Wadi di Sambas.
0: Oke, Pak Wadi ya. Pak Wadi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang benar ya, dengan maraknya teknologi khususnya keuangan yang berkembang, tentu ada sisi yang bermanfaat, yang membawa kemaslahatan umat gitu ya. Ada juga yang kalau kita tidak pintar-pintar menyikapinya, itu justru bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi yang memang pertama harus kita tingkatkan ini adalah dengan mengedukasi. Yang paling pertama harus kita edukasi itu diri kita sendiri gitu kan. Baru kita bisa mengedukasi masyarakat. Bagaimana cara kita membedakan aplikasi keuangan yang memang bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun yang nantinya bisa malah menjerumuskan. Kayak misalkan tadi ada disebut juga ya, apa ya, judo ya, judi online. Terus ada lagi marak tuh sekarang pinjol ilegal malah ya. Pinjol ilegal, terus kayak ada model-model investasi bodong, itu kan memang sangat membahayakan ya, dan sangat meresahkan gitu. Jadi pertama kita harus ketahui dulu nih, apa aja sih model, aplikasi-aplikasi yang memang tidak apa ya, membawa manfaat untuk kita gitu. Mungkin tahu ya beberapa yang mungkin tidak bisa disebutkan juga di sini ya, aplikasi-aplikasi yang seperti judi online, kita harus tahu cara mekanisme kerjanya seperti apa gitu. Terus kalau misalkan pinjaman online ilegal, itu kita harus cek juga di web otoritas jasa keuangan ya, kita harus melihat apakah mereka itu berizin dan mereka itu terdaftar. Nah, itu harus dipastikan dulu dan melihat mekanisme sistem kerjanya gitu. Karena di dalam website misalkan di OJK gitu, itu terdaftar ya apa-apa saja yang memang pinjaman yang resmi gitu. Lebih bagus lagi di sana tuh ada terdetek yang syariah dan konvensional. Jadi ada pemisahannya gitu ya. Jadi kita harus melihat juga pola dan mekanisme dari aplikasi tersebut, sistem kerjanya, agar kita tidak terjerumus gitu. Dan kalau misalkan dari aplikasi-aplikasi yang bermanfaat tadi, misalkan cara pengelolaan keuangan, ya kita harus maksimalkan, manfaatkan dengan benar gitu ya. Terus kayak ada sekarang untuk investasi-investasi, kita juga bisa mendownload di via aplikasi ya. Nah, itu investasinya juga pastikan itu terdaftar gitu ya. Bisa ngelihat di dalam asosiasi fintech di Indonesia, asosiasi fintech syariah juga. Jadi bisa terlihat yang pastinya harus terdaftar dan berizin gitu. Nah, itulah ya cara kita agar tidak terjebak dan terjerumus di dalam aplikasi-aplikasi yang justru malah menjerumuskan kita. Ya caranya kita harus tahu mekanismenya dulu. Kita harus lebih tahu, lebih aware atau apa ya, lebih sadar gitu ya. Apakah memang ini terdaftar, berizin, lalu juga melihat dari berita-berita juga ya, Pak ya, apakah ini bermasalah atau tidak gitu. Jadi dari kita mengedukasi diri kita dulu sendiri.
1: Betul, itu dia pendengar yang paling awal tuh, kita jangan lupa untuk tahu terlebih dahulu begitu Ustazah ya, mengedukasi diri kita sendiri sebelum nanti kita mengedukasi orang lain begitu. Terima kasih Pak Pawadi tadi ya atas pertanyaannya. Kemudian kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Manjang Siti.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Lipato.
1: Iya, suara Manjang lagi habis ya. Cepat sembuh ya.
3: Amanya. Panjangnya amanah kalau bisa Ustazah jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
3: Amanah nih ponakan manjang nih dia nih. Itu apa nih panitia korban dia setiap nyembelih hewan itu dia tuh jadi panitia untuk bagi-bagikan untuk nimbang-nimbang daging gitu kan. Dia nanya, minta tanya, kan dia dengar nih, cuma dia tidak bisa masuk de radio. Katanya kalau dia nimbang-nimbang daging itu katanya, kan dagingnya ditimbang, misalnya dapat berapa per orangnya, atau setengah kilo, atau 3 on. Jadi katanya tulangnya itu ditimbang, enggak katanya. Karena dia kalau misalnya, kalau tidak betul, dia merasa bersalah. Tapi dia minta penjelasan, penceramah katanya, dia dengar, jadi bagaimana katanya. Gitu ya, manjang tanyakan Al-Fatih ya.
1: Iya, manjang.
3: Kurang manjang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh ya, manjang ya. Biasanya manjang paling paling segar kalau udah pagi-pagi. Itu tadi Ustazah pertanyaannya, kalau misalnya menimbang daging kurban, kalau ditimbang dengan tulangnya itu bagaimana Ustazah soal perhitungan beratnya? Silakan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mak Njang. Cepat sembuh ya. Saya beberapa kali itu pernah dengar deh, Mak Njang tuh lumayan ini juga ya, rutin untuk nelpon di ini ya, RRI 1 ya.
1: Iya, betul sekali, Ustazah.
0: Oke, baik. Semoga cepat sembuh ya, Mak Njang ya. Nah, jadi pertanyaan Mak Njang tadi tentang tulang ya, kalau nggak salah saya, daging, nimbang daging itu apakah boleh gitu ya, tulang itu ditimbang. Baik, sebelumnya ini semoga ya, karena ini mungkin lebih kepada hukum untuk kurban gitu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu tulang itu boleh ya di ikut ya, ditimbang dalam pembagian kurban, tapi ya diprioritaskan tentu aja pada umumnya ini ya apa daging bersih kan, daging bersih yang diprioritaskan untuk timbangannya. Adapun paling umum itu tulang ikut ditimbang, tapi ya beberapa panitia biasanya memisahkan juga ya antara daging yang murni terus juga tulangnya gitu, agar dari penerima itu juga bisa mendapatkan porsi daging yang relatif sama gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin ya, Mak Jang ya, untuk keadilan pembagiannya. Jadi pada umumnya itu bisa digabung, tapi tentunya yang diprioritaskan timbangannya itu merupakan daging yang bersih gitu.
1: Baik, malah lebih baik lagi kalau dipisah aja sekalian Ustazah ya. Kan biasa
0: Ya,
1: panitia
0: dipisah.
1: juga dipisah tuh antara daging dan juga tulangnya. Nanti kalau ada
0: Iya,
1: yang mau
0: betul.
1: tulang silahkan gitu biasanya.
0: Iya, tulangnya dipisah biasanya untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan tertentu ya biasanya ya,
1: Betul.
0: kalau untuk panitianya ya.
1: Betul, baik. Terima kasih ya tadi Manjang atas pertanyaannya. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Bang Isa.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya. Selamat pagi,
4: Selamat
1: Pak Isa.
4: Pagi, assalamualaikum, Nak Pati dan Ustazah.
1: Iya. Silakan.
4: Al-Fakir bertanya tentang korban. Yang kita ketahui, korban itu biasanya dikerjakan orang dahulu dengan cara memelihara hewan tersebut sampai waktunya dikorbankan. Lalu berputarnya zaman sekarang ini dan berapa puluh tahun yang lalu sudah berlaku bahwa korban itu dibeli yang miaranya orang lain. Dan pertanyaan saya, apakah pahalanya sama atau ada bedanya? atas pencerahan dan jawaban Ustazah, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki dapat berkorban.
1: Baik.
4: Demikian taqwa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa ya atas pertanyaannya. Mungkin nanti kita tampung untuk edisi selanjutnya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai kurban. Pagi ini kita bahas soal akuntansi syariah dulu Ustazah ya. Karena sepertinya ini agak di luar tema begitu pendengarnya. Nanti kita akan adakan ya untuk satu tema khusus kita bahas untuk Hari Raya Idul Adha dan juga tata cara berkurban, mungkin nanti lebih kepada Ustadz lainnya. Terima kasih Pak Isa tapi ya sudah bertanya ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustazah. Di sini ada Zila di Jalan Karet ya. Fatih bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Saya belakangan ini rajin mencatat keuangan. Apakah dengan mencatat keuangan, hutang, pengeluaran sehari-hari ini juga termasuk ikhtiar kita bagian dari sikap amanah dalam ajaran Islam? Mohon pencerahannya Ustazah, katanya baik. Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Kak Zila dari ini ya, di Jalan Karat ya tadi ya, iya, Kak betul. Zilanya. Nah, baik. Masya Allah ya Kak Zila, itu poin yang awal yang baik tuh. Pencatatannya mungkin tadi kalau saya dengar dari Mas Fati itu berarti manual gitu ya pencatatannya ya mungkin ya.
1: Kemungkinan udah pakai aplikasi Ustazah ya, karena kan kadang lebih gampang begitu ya.
0: Oh iya baik, jadi apapun cara yang dilakukan oleh Kak Zila, entah itu manual ataupun pakai aplikasi, itu memang sudah bagian dari mengelola keuangan itu. Karena kan udah mencatat ya, pemasukan berapa, pengeluarannya berapa. Jadi kita mengetahui apa sih nih yang kira-kira perlu kita sesuaikan. Atau misalkan memang sudah on the track, sudah sesuai dengan perencanaannya, berarti sudah bagus nih gitu. Jadi itu merupakan bagian dari pengelolaan keuangan kok. Mantap, semangat Kak Zila, bagus banget.
1: Baik, tapi biasanya kalau biasanya Ustaz, saya juga pernah nih melakukan pencatatan keuangan. Semangatnya di awal-awal aja Ustaz. Nanti kalau udah belakangan kan untuk lebih detail itu kadang lebih sulit begitu ya. Ada cara nggak sih Ustaz biar kita tuh tetap semangat untuk mencatat pengeluaran kita sehari-hari, yang mungkin kita beli tisu saya juga tetap dicatat, bayar parkir juga kadang dicatat begitu. Itu bagaimana agar kita tuh tidak bosan dan bisa istiqomah Ustaz untuk mencatat pengeluaran kita?
0: Oke, Masya Allah Bang Fatih, pertanyaannya memang benar ya, istiqomah tuh penting gitu ya. Apalagi untuk hal-hal kayak semacam mengelola keuangan gini. Mungkin saran dari saya, pertama kita bisa di awal itu merencanakan budgetnya dulu ya, anggaran-anggarannya dulu. Misalkan mungkin kalau di dalam kebutuhan rumah tangga, saya ini ya, kasih contoh untuk yang mungkin ibu-ibu lebih melekat gitu kesehariannya. Bayar listrik, bayar air gitu ya, bayar PDAM. Nah, itu udah dibudgetin dulu nih, kira-kira berapa ya pengeluarannya yang rutin gitu kan. Misalkan berapa ya, 200 atau 300 ribu. Terus untuk kuota, ada yang pakai wifi gitu ya di rumahnya. Nah, itu berapa? Jadi tuh nanti pencatatannya tuh bukan ketika hanya keluar aja kita catat gitu. Nah, tapi ketika dia keluar, kita udah bisa ngurangin tuh dari yang kita anggarkan sebelumnya gitu. Jadi modelnya tuh kita mengurangi dari anggaran kita yang sudah kita catat gitu, kita anggarkan. Nah, adapun kayak misalkan pengeluaran yang kecil-kecil, kayak misalkan tadi apa ya, ada beli tisu atau beli garam gitu ya. Nah, itu biasanya kita kelompokkan ke dalam kebutuhan lain-lain. Jadi ada posnya tersendiri untuk perintilan yang kecil-kecil gitu. Dan kita budgeting juga kira-kira berapa ya gitu tiap bulan kita keluarkan. Itu memang hal ini nih sebuah apa ya, Bang Fatih ya, kadang naik turun semangatnya ya buat catat-catat kayak gini, tapi sebenarnya kedepannya itu jauh lebih enak nanti jalannya, karena kita jadi bisa memetakan nih rencana pendek kita nih apa, rencana menengah kita apa, panjang kita tuh apa gitu.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Kalaupun misalnya udah, kalau bahasa Pontianak tuh udah ndak sehe gitu kan untuk
0: ngecek
1: satu-satu itu, mungkin biasa kan kalau di struk pembelanjaan di bawahnya ada total, udah totalnya aja dimasukin kadang tuh Ustazah.
0: Iya, nggak apa-apa, boleh aja tuh kayak gitu.
1: Boleh seperti itu
0: Iya.
1: ya.
0: Sekarang kebantu juga ya adanya mobile banking kan track
1: Betul.
0: recordnya kelihatan banget ya gitu.
1: Betul, dari mobile banking juga kadang udah kelihatan sampai ke berapa receh-recehnya itu udah ada semua di situ kadang Ustaz Zahra.
0: Iya betul. Itu jadi terus apa ya mumpung saya ingat juga kalau di
1: Ya.
0: bank online sekarang tentunya udah ada ini dia itu mekanismenya ada pakai pos-pos gitu. Jadi kita udah bisa membudgetkan atau menganggarkan berapa aja pengeluaran-pengeluaran kita nanti dipos-poskan sendiri. Jadi bisa dicari juga ya di bank online yang apa di ada di HP gitu App Store.
1: Baik, sesuai dengan rekening yang Anda gunakan artinya pendengar ya. Nah, pertanyaan kemudian dari Agung di Sungai Jawi. Kalau kita pengen mulai belajar mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan lebih baik nih, langkah awal apa sih Ustazah yang biasanya kita bisa gunakan dan dianjurkan dalam Islam katanya. Baik, silakan Ustazah.
0: Oke, terima kasih Bang Agung. Jadi, pertama sekali adalah niat ya. Niat untuk mengelola uang ini bagian dari ibadah gitu. Jadi, ketika kita meniatkan bahwa pengelolaan uang kita ini untuk kemaslahatan kita, untuk nantinya bermanfaat untuk kita, itu semoga lebih mudah dan lebih bersemangat kita menjalankannya gitu. Karena tadi dibilang ya bahwa sudah disampaikan bahwa uang itu bagian dari harta dan titipan yang wajib kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi ini karena merupakan bagian dari ibadah kita juga, ini bisa menjadi titik ikhtiar kita gitu. Itu pertama, niat diniatkan dulu karena ibadahnya dulu gitu mengelola uang. Lalu yang kedua, caranya mulai dari hal-hal sederhana aja. Tadi ya, seperti yang sudah disampaikan, kita mempos keuangan kita sesuai dengan kebutuhan kita tuh apa. Karena tiap orang tuh kebutuhannya beda-beda gitu, nggak sama. Jadi posnya mungkin juga berbeda bagi yang udah berumah tangga atau yang masih single gitu kan. Yang punya anak dua, tiga itu pasti beda-beda.
1: Baik, jadi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan Ustazah ya.
0: Iya, betul banget tuh.
1: Jadi, misalnya sharing dengan temannya, oh ternyata pengeluarannya seperti ini, pemasukannya seperti ini. Ya mungkin sebagai referensi boleh, tapi kalau untuk sama mungkin akan susah begitu Ustazah ya, karena
0: Ya,
1: beda-beda
0: betul
1: orang
0: banget.
1: juga akan berbeda-beda begitu.
0: Iya, betul.
1: Ini juga menjadi pertanyaan saya Ustazah ya, soal bagaimana kita membedakan transaksi digital yang mungkin konvensional sama yang dengan prinsip-prinsip syariah, dengan karena kita khawatir dengan yang adanya riba begitu Ustazah. Misalnya ingin membeli sesuatu tapi dengan cara mencicil misalnya, itu kan kita khawatir ada unsur ribanya begitu Ustazah. Bagaimana cara kita membedakan transaksi digital yang prinsip syariah itu Ustazah?
0: Oke, kalau misalkan udah membahas tentang transaksi syariah dan transaksi yang konvensional, tentu kita mengambil secara umumnya dulu segala hal itu boleh asal nggak bolehnya itu nanti ketika ada unsur yang melanggarnya gitu kan. Nah, kita pembelian-pembelian biasa gitu ya, transaksi-transaksi yang biasa yang tidak berdampak buruk. Jadi transaksinya itu dari seginya halal, cara mendapatkannya juga barangnya itu thayyib gitu kan, ya itu aman dan membawa apa kemaslahatan buat kita, kebermanfaatan buat kita itu aman. Nah, tapi kalau misalkan tadi ada transaksi-transaksi gimana sih caranya yang menghindari riba? Kalau misalkan udah kaitannya sama riba, itu kan berarti nanti ada akad-akad tertentu kan yang menyebabkan dia itu riba. Misalkan deh, ya kalau misalkan mau minjem atau apa ya mau beli sesuatu yang kita mungkin uangnya belum cukup gitu ya, ya beralihlah nanti ke lembaga keuangan yang syariah gitu atau ke aplikasi-aplikasi yang pembiayaan syariah itu udah ada ya di aplikasi fintech digital tuh udah ada juga gitu. Jadi ya mengalihkannya itu ke lembaga-lembaga keuangan syariah untuk yang apa transaksi-transaksi yang untuk menghindari riba itu tadi gitu.
1: Baik. Jadi
0: Oke.
1: disesuaikan dengan akadnya begitu Ustazah ya.
0: Iya betul.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Kita sudah berada di penghujung sesi ya pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini membahas mengenai bijak kelola keuangan di era digital dari perspektif akuntansi syariah. Mungkin di akhir ini Ustazah ada yang ingin disampaikan penutup pesan atau harapannya untuk pendengar kita, silakan Ustazah Hani.
0: Udah sampai di akhir acara ya. Nggak terasa banget nih Bang Fati. Karena seru nih perbincangannya tadi sama Bang Fati juga. Pada intinya gini ya, dengan teknologi yang berkembang lebih cepat, membuat hidup kita jauh lebih praktis, tentunya kita memiliki PR yang jauh lebih besar, yakni bagaimana kita juga bisa berkembang ilmunya dalam mengelola keuangan dengan bijak dan disiplin. Kata kuncinya juga disiplin ya, karena bukan hanya menuntut ilmu untuk mengelola keuangan, tapi bagaimana kita juga tetap bisa istiqomah gitu ya. Lalu tadi berdasarkan perspektif syariah bahwa konsep uang itu adalah amanah yang harus dijaga, pastikan pengelolaan keuangan itu bisa membawa keberkahan nantinya untuk kita dan juga sehat ya secara finansial gitu. Saya berarti udah itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Ustazah Hani atas penyampaiannya mengenai tema kita pagi ini. Pendengar, betul sekali, di era digital sekarang juga kita perlu begitu ya mengetahui perspektif akuntansi syariah bahwa uang itu tadi rezeki yang dititipkan begitu Ustazah ya. Dan semoga apa yang disampaikan pagi ini kita bisa sama-sama belajar pendengar ya, dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah Hani pagi ini. Sehat-sehat
0: Baik,
1: selalu.
0: Terima kasih banyak Bang Fati dan semua pendengar. Mohon maaf jika ada yang kurang ya. Semoga bermanfaat.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, saya Al-Fati masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari jam 6 pagi menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Kadar informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari jam 6 pagi menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pendamping Wali Kota Kalimantan kesempatan pelatihan kerajinan pokok telo Pontianak.
2: Kami sampaikan juga ini bisa menjadi peluang bagi ibu rumah tangga.
1: MTQ Kalimantan Barat digelar setiap tahun.
3: Tapi sejak kami diberi amanah memimpin MTQ LPDK Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, ada saran masukan dari pengurus sebaiknya kita MTQ aja Pak tiap tahun.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: mengawali jumpa kita pendengar para pendamping wali kota se-Kalimantan yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Apeksi mengikuti pelatihan pembuatan pokok telok di Kota Pontianak. Pelatihan ini menjadi rangkaian rapat kerja atau raker Komisariat Wilayah Komwil 5 Regional Kalimantan tahun 2026. Berikut laporannya.
1: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Pontianak Yanita Arbiastuti Kamtono menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya melalui pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan workshop pokok telok yang digelar dalam rangka Ladies Program rangkaian rapat kerja Komisariat Wilayah 5 Regional Kalimantan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Menurut Yanita, ajang ini menjadi wadah berbagi budaya dan memperkuat kolaborasi antar daerah untuk memperkuat peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Nah, pembuatan pokok telok ini kami sampaikan juga ini bisa